Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Oke, Tama Pro 2 balik lagi masih di Beragam Info, info terkini, dan kita mengupdate informasi paling baru pagi ini. Nah, sudah saya rangkum lagi nih. Tadi kita sudah hadirkan banyak informasi ya. Kita beralih ke informasi olahraga dan internasional. Jadi ini masih ramai ya perbincangan momen-momen viral pasca Piala Dunia 2026, termasuk dinamika para bintang dunia. Wow. Jadi gimana idola kamu? Kita juga punya informasi lain kaitannya dengan gempa di Jepang ya. Gempa sekitar 7,1 magnitudo. Kita mulai dengan informasi olahraga. Gelar Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara menyisakan deretan momen emosional, perayaan unik hingga pergeseran peta kekuatan bintang sepak bola dunia yang ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, untuk era baru Lamine Yamal dan momen pelukan bersama Lionel Messi, ini Spanyol mengukuhkan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina di partai final. Lamine Yamal menjadi figur sentral permainan La Furia Roja. Momen emosional usai laga final saat Yamal memeluk Lionel Messi menjadi foto paling viral di media sosial, dan ada lonjakan nilai pasar. Penampilan luar biasa Yamal di usia muda mendorong nilai pasarnya menembus rekor bersejarah di bursa transfer. Timnas Norwegia juga menjadi salah satu kejutan terbesar dengan menembus perempat final usai menumbangkan tim kuat seperti Brazil 2-1 di babak 16 besar. Usai kemenangan atas Brazil, Erling Haaland memimpin rekan-rekannya duduk berbaris di lapangan melakukan gerakan mendayung serempak Viking Row. Aksi ini dipadukan dengan gemuruh Viking Roar dari ribuan pendukungnya di tribun. Dan selain itu ada tangisan emosional seperti Cristiano Ronaldo dan rekor edisi ke-6 jadi armata panggung terakhir. Perjalanan Portugal terhenti di babak 16 besar usai kalah 0-1 dari Spanyol. Tangisan Cristiano Ronaldo saat peluit panjang berbunyi memicu simpati luas publik sepak bola dunia, mengingat ini diyakini sebagai Piala Dunia terakhir dalam karirnya. Dan meski tersingkir, Ronaldo mengukir sejarah baru sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Selain itu ada persaingan sengit Golden Boot ya. Lionel Messi 8 gol, Erling Haaland dan Kylian Mbappe 7 gol, sedangkan Harry Kane 6 gol. Jadi ada dongeng Tanjung Verde dan popularitas kiper Pozina juga. Sensasi negara kepulauan kecil Afrika, Tanjung Verde mencetak sejarah lolos hingga babak 32 besar. Sedangkan kiper yang viral, penjaga gawang veteran berusia 40 tahun, Pozina mendadak viral di jagat maya berkat aksi penyelamatan gemilangnya hingga pengikut akun media sosialnya melonjak puluhan juta followers. Nah, ada lagi nih info-info lain yang terus akan kita update dan kita hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dengarkan terus di RRI Pro 2 FM Atambua sampai jam 12 malam. Oke, kita dengarkan lagi yang berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Oke teman Pro 2 masih lagi di Spada. Selamat pagi dan semangat pagi teman Pro 2. Nah ini ada kejadian heboh juga yang lagi banyak dibagikan atau lagi banyak dicari oleh netizen di berbagai media. Fakta dan perkembangan teknik terkini mengenai gempa bumi berkekuatan dahsyat ya, magnitudo 7,1 yang mengguncang kawasan selatan Jepang pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Jadi karena biasanya kalau kejadian gempa di Jepang agak sedikit mengerikan dan lebih ekstrim ya dibanding gempa bumi di negara-negara lain, ini membuat penasaran banyak netizen yang mencari informasi tentang kedahsyatan gempa bumi kali ini. Nah, di mana terletak di wilayah daratan prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, sekitar 5 km di timur Uto dengan kedalaman dangkal sekitar 10 km dan mencapai intensitas maksimum 7 pada skala seismik Jepang atau Shindo di wilayah terdekat dari epicentrum. Badan Meteorologi Jepang JMA sempat menerbitkan peringatan tsunami dengan perkiraan gelombang hingga 1 meter untuk kawasan pesisir Pulau Kyushu. Ini seperti Laut Ariake dan Laut Yatsushiro. Peringatan ini akhirnya dicabut setelah dipastikan tidak ada ancaman gelombang destruktif. Dan puluhan orang dilaporkan mengalami luka-luka, terjadi kerusakan pada bangunan rumah, pusat perbelanjaan, ada peretakan di beberapa ruas jalan, dan insiden ledakan kecil di fasilitas komersial. Sekitar lebih dari 40.000 rumah ya. Lebih dari 40.000 rumah sempat mengalami pemadaman listrik total. Operator JR Kyushu juga menghentikan sementara seluruh operasional kereta api termasuk jaringan kereta cepat Shinkansen untuk pemeriksaan jalur. Dan otoritas regulasi nuklir Jepang NRA untuk memastikan kondisi pembangkit nuklir PLTN mengkonfirmasi bahwa seluruh fasilitas PLTN aktif di wilayah Kyushu seperti PLTN Genkai dan Sendai berada dalam kondisi aman, tidak ditemukan gangguan sistem pasca gempa. Jadi yang dikhawatirkan ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan gitu ya, walaupun cuma ada korban fisik, puluhan orang dilaporkan mengalami luka-luka namun masih bisa di atasi atau ditangani. Oke, informasi tersebut sudah mengantar kita di penghujung untuk sesi informasi terkini atau updatean informasi teraktual pagi ini di Pro 2 RRI. Kamu akan kami ajak untuk mengikuti obrolan kami nanti di jam 9 pagi, ya 9 lewat 10 menit, membahas tentang berbagai hal yang pastinya pagi ini akan ada inspirasi baru buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: kan. Menurut kamu sendiri nih, Indonesia ya, ini biasa aja atau punya keunikan sih?
1: Kak, Indonesia itu jauh banget dari kata biasa aja dan sangat-sangat unik sih, Kak. Soalnya Indonesia itu kan terpisah oleh banyak pulau. Jadi di setiap pulau itu rata-rata punya keunikan masing-masing. Bayangin aja Indonesia itu masuk di urutan ke-6 dengan negara dengan jumlah pulau terbanyak. Pulaunya aja itu mencapai 17.504 pulau. Jadi butuh waktu yang panjang ya kalau kita mau mengelilingi semua Indonesia ini, juga di suku dan bahasanya. Setahu saya ya, Indonesia itu urutan kedua dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Ada beberapa provinsi yang udah aku datangin dan benar-benar takjub.
0: Gimana sih perasaan kamu mewujudkan apa yang udah kamu rencanakan sejak lama?
1: Kalau kita punya target buat ke suatu tempat itu, keseharian kita itu jadi lebih termotivasi, jadi lebih Iya, jadi semangat bekerja, semangat ngapa-ngapain, karena kita punya target wishlist selanjutnya gitu. Kalau sudah tercapai itu rasanya luar biasa sih, Kak.
0: Okay.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas.
0: Gas.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: teman-teman Pro 2 RRI Hatamboi dimanapun berada, pagi ini kita udah bagi banyak sekali ya tips menarik, tips sehat, tips yang memotivasi biar pagi ini kita bisa bangkit dengan semangat baru, motivasi yang baru ya. Hari ini baru di hari Rabu, kita masih punya beberapa hari ke depan untuk jalani aktivitas. Jadi pastikan semangat dan harus selalu produktif. Nah, hari ini Ari bakal ajak kamu lagi nih dengarkan obrolan inspirasi pagi ini yang pasti bagaimana kita mengedukasi teman-teman milenial masyarakat ya, biar semakin hari itu semakin baik, semakin banyak hal-hal baik yang kita buat, dan kalau bisa kita mencegah yang sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan saat ini. Nah, kaitannya pagi ini akan lebih ke kesehatan ya. Jadi kondisi cuaca sekarang juga lagi tidak memungkinkan, ditambah lagi banyak sekali masalah kesehatan yang sering kita alami atau kita dapatkan di tengah masyarakat sosial. Kita sudah terhubung bersama salah satu dokter ya, dokter umum, dokter Eci Sopiane. Sudah ada di ujung telepon kami langsung dari Kupang nih, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi dokter Eci.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, apa kabar nih, dokter?
1: Oh, puji Tuhan, baik.
0: Baik, ya. Mungkin pagi ini lagi sibuk apa, boleh tahu?
1: Kebetulan tadi sempat periksa pasien dulu, tapi ada panggilan ke BKD, jadi saya lagi ke kantor BKD.
0: Oke. Tapi kita minta waktunya sebentar, tidak menyita waktu, kan?
1: Aman
0: ya. Oke, baiklah. Nah, dokter, kita ingin tanya-tanya nih. Sekarang tuh udah di, mau dibilang udah di era digital, udah di zaman modern, dan banyak hal yang kadang kita dapatkan di sekitar kita, bahkan juga kita dapatkan dari media sosial. Contohnya nih, sekarang obat-obatan herbal juga lagi marak di mana-mana ya. Kira-kira nih, dokter, kalau misalkan kita sakit biasa aja, masuk angin contoh, atau pusing-pusing biasa, batuk ringan misalkan nih, boleh tidak sih kita minum obat herbal di rumah gitu?
1: Oke, baik. Sebenarnya obat herbal itu untuk dikonsumsi boleh-boleh saja, selama keluhannya masih ringan dan herbal yang digunakan juga tergolong yang memang aman, misalnya jahe, terus ditambah madu, ataupun minuman hangat lain yang bisa meredakan gejala. Tetapi mungkin yang perlu diingat, herbal itu bukan pengganti pemeriksaan kalau gejala yang dirasakan itu menetap atau mungkin memburuk.
0: Jadi untuk kalau mau konsumsi obat herbal harus tahu dulu nih, ini khasiatnya apa gitu ya. Jangan sembarangan ya, gitu ya. Nah, benar tidak sih anggapan bahwa obat herbal itu pasti aman, 100% aman tanpa efek samping? Karena menurut pemahaman orang sih, ya herbal ya pasti dari alam begitu.
1: Ya, oke, baik. Sebenarnya itu mitos ya, anggapannya mitos. Kenapa? Karena alami itu tidak selamanya aman. Banyak bahan-bahan alami yang bisa menyebabkan alergi atau mungkin gangguan di hati, gangguan di ginjal, ataupun bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain. Misalnya pasien yang konsumsi ini, selain dia misalnya batuk pilek ringan, misalnya dia ada minum obat-obatan rutin kayak obat jantung, obat darah tinggi, kayak gitu. Jadi yang bilang 100% aman itu mitos. Jadi alami bukan selamanya aman, betul. Makanya herbal itu tetap harus digunakan secara bijak, sesuai aturan, dengan komposisinya sesuai aturan, seperti itu.
0: Oke, jadi kita harus tahu juga nih diagnosanya diri kita dulu ya kalau mau konsumsi herbal.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini kadang-kadang orang minum obat medis barengan juga sama obat herbal nih. Ini boleh tidak sih, dokter? Apa perlu kalau misalkan diperbolehkan gitu, apa perlu ada jeda waktu atau sebaiknya jangan?
1: Oke, baik. Memang sekarang banyak obat herbal yang dibuat sendiri, banyak juga yang bentuk seperti jamu gitu kan, Kak. Memang semua obat, semua herbal itu sebaiknya tidak boleh diminum secara bersamaan dengan obat medis. Mengapa? Karena tentunya mempengaruhi kerja obat yang diminum. Nah, entah itu efeknya terlalu kuat ataupun justru mengurangi efektivitas dari obat medis yang diminum. Namun, apabila pasien ingin mengkonsumsi misalnya obat herbal dan juga obat medis, mungkin diberi jarak ataupun dikonsultasikan dulu kepada dokter ataupun misalnya tenaga medis. Jadi jedanya kurang lebih 2 sampai 3 jam seperti itu. Untuk obat-obat herbal yang tergolong ringan ya. Tetapi kalau misalnya banyak nih konsumsi obat herbalnya, komposisinya banyak, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke tenaga medis. Seperti itu.
0: Jadi kita jangan terlalu yakin lah untuk minum obat herbal dulu ya. Sebaiknya dicari tahu dulu. Nah, banyak juga kadang-kadang nih orang mungkin karena banyak suara atau banyak dapat informasi dari tetangga, dari keluarga, jadi bikin orang takut nih minum obat medis dalam waktu yang lama, mungkin karena takut ginjalnya rusak gitu loh. Ini benar tidak nih, dokter?
1: Ini sebenarnya pertanyaan yang sering sih kami dapat kalau misalnya pasien datang kan. Jadi pertanyaan yang paling sering, kalau minum obat banyak atau obat lama tuh ginjalnya rusak tidak ya dok? Itu tidak selalu benar sebenarnya. Nah, obat-obat yang diresepkan oleh dokter, dokter umum atau dokter spesialis itu pasti dengan pertimbangan, ada manfaat dan juga resikonya. Justru obat-obat itu yang dikonsumsi itu baik untuk misalnya pasien-pasien yang penyakit kronis atau jangka waktunya lama kak, misalnya darah tinggi atau gula. Jadi kalau tidak dikonsumsi, justru kerja ginjalnya yang semakin berat, gitu. Ya, jadi memang untuk mengkonsumsi obat-obat medis jangka panjang itu memang sesuai aturan. Jadi memang tidak bisa pasien beli mandiri juga di apotek dan lain-lain, atau berdasarkan teman, misalnya temannya minum ini, terus dia ikut-ikutan minum, ya. Jadi memang harus berdasarkan pemeriksaan dulu dari dokter, seperti itu. Jadi anggapan yang ginjal rusak itu sebenarnya salah, kak. Oh, kita minum obat medis juga, obat herbal juga nih kak. Kan kerja ginjal juga pasti berat. Ginjal tuh sama kayak mesin cuci, ya semua dicuci, dibersihkan di situ. Jadi kalau misalnya obat herbalnya dikonsumsi juga setiap hari, ya pasti kerja ginjal juga berat sama
0: berat.
1: Aja. Jadi sebaiknya konsultasikan ke tenaga medis, seperti itu.
0: Jadi tidak semua obat itu bikin ginjal rusak ya. Ada beberapa obat yang memang dianjurkan harus setiap hari sesuai dengan anjuran dokter. Nah, ini sebagai dokter ya, seorang dokter, mitos atau rumor kesehatan apa nih? Mungkin sekarang banyak ya, kalau kita lihat di media sosial tuh ada iklan inilah, itulah gitu kan. Nah, kira-kira ada tidak nih yang paling sering bikin kayak dokter gemas pingin meluruskan gitu?
1: Sebenarnya rumor yang paling sering ya, paling sering ya kak. Kalian biasanya bisa satu jenis obat atau satu jenis herbal itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, itu paling sering tuh kliennya tuh, ambil semua medsos. Tetapi yang perlu kita ketahui, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan semua kondisi. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, mitos lain, kadang anggapan bahwa, nah ini paling sering sebenarnya, antibiotik bisa mengobati semua penyakit, apalagi batuk pilek. Jadi kadang pasien itu baru datang ke kita, misalnya berobat di puskesmas, ditanya sakitnya apa, batuk pilek berapa hari, baru kemarin sudah minum obat, sudah. Obat apa yang diminum? Amoxicillin, antibiotik. Nah, itu juga sebenarnya anggapan yang salah. Ya, karena tidak selamanya butuh antibiotik ya. Antibiotik itu untuk bakteri, kan ada sakit juga disebabkan misalnya karena virus dan lain-lain. Jadi jangan cepat-cepat langsung ke apotek beli ini, beli itu ya. Sebaiknya konsultasikan dulu ke tenaga medis. Seperti itu.
0: Nah, ini nih edukasi yang harusnya kita tahu ya, teman Pro2. Jadi tidak semua antibiotik itu buat menyembuhkan segala macam penyakit, tapi ada penyakit-penyakit tertentu atau virus-virus tertentu yang butuh antibiotik. Wah, luar biasa. Dokter.
1: Mungkin,
0: nah,
1: kak, saya tambahan dikit, Kak. Kita tuh sekarang banyak sekali dapat kasus resisten antibiotik, Kak. Karena ini penggunaan yang salah. Masyarakat dikit-dikit minum antibiotik, badan pegel itu minum antibiotik, resisten itu jadinya kebal, Kak. Nah, kebal itu artinya ketika nanti dia butuh antibiotik itu tidak mempan lagi, karena keseringan minum antibiotik, dikit-dikit antibiotik, terus minumnya tidak sesuai anjuran. Nah, dosisnya tidak sesuai. Nah, jadi masyarakat tuh harus lebih kritis. Kan sekarang banyak medsos kan, banyak bisa dicari tuh, misalnya kayak gini-gini, efek sampingnya apa. Jadi jangan terlalu cepat, sakit dikit ke apotek, atau ke tempat-tempat yang terdekat atau ada keluarga minta-minta antibiotik, nah itu tidak boleh tuh.
0: Nah, tuh. Jadi udah kebiasaan minum antibiotik, kata dokter, kita bisa resisten minum antibiotik, tidak mempan lagi. Mau minum apa coba? Oke. Nah, dokter, pernah tidak nih dapat pasien gitu yang kondisi penyakitnya itu makin parah? Ini gara-gara nekat nih berobat herbal dan tidak mau periksa ke dokter dulu.
1: Oke, siap. Memang dalam praktek keseharian sih ada sih kasus seperti ini sih Kak, yang misalnya kondisinya makin parah karena pilihan minumannya adalah herbal dibandingkan pengobatan medis. Tapi biasanya bukan karena herbal semata, bukan karena herbalnya tok, tapi memang karena punya penyakit penyerta sebelumnya seperti itu. Karena mungkin mereka menunda-nunda pengobatan atau mungkin pilihannya misalnya harus dioperasi, tapi mungkin pasiennya belum mau, misalnya begitu ya. Jadi mereka memilih untuk obat-obatan herbal atau di sini paling sering disebut obat-obat kampung seperti
0: Iya,
1: itu.
0: benar.
1: Ya, seperti itu. Jadi untuk kasus seperti ini sebenarnya banyak Kak yang datang. Nah, kadang kalau misalnya sudah sampai kondisi kritis, kebetulan saya juga kerja di rumah sakit kan, jaga juga di IGD. Kadang kita kalau datang tanya pasien ini kondisinya kritis, riwayat-riwayat pasien sebelumnya, kadang dikasih tahu juga mereka coba obat kampung dan lain-lain, datang kondisinya sudah semakin memburuk seperti itu. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini sebenarnya banyak di Kota Kupang. Saya bukan Kota Kupang Kak, seluruh Kak,
0: Seluruh ya.
1: hampir semua. Iya.
0: Oke, benar. Di sini juga ada kok, dokter.
1: Ah iya kan, betul.
0: Pasti banyak.
1: Pasti ada Kak, itu pasti ada di
0: Iya,
1: antara sekian
0: iya.
1: orang pasti ada yang kayak gitu.
0: Nah, ini sekarang caranya gimana ya? Kita mau mengedukasi nih orang-orang yang kadang-kadang ngerasa, ah, kita itu udah lebih tahu sebelum kalian tahu gitu loh. Udah ngerasa senior atau orang tua yang kayak susah diyakinkan kalau racikan herbal itu kadang-kadang juga bentrok sama obat dokter. Ada tidak nih cara yang efektif buat kita bilang ke orang begitu biar dipercaya?
1: Oke, siap. Memang yang paling agak susah itu sebenarnya mengedukasi Kak. Itu paling susah sebenarnya. Ya, jadi mungkin kalau tips dari saya sih, mungkin kita jangan langsung menyalahkan atau langsung melarang gitu Kak. Jadi misalnya kalau misalnya, kita tanya dulu misalnya, kenapa misalnya bapak atau mama memilih obat-obatan herbal. Dengar dulu alasannya, misalnya mereka jelaskan nih begini-begini. Kemudian setelah kita mendengarkan apa alasan mereka, kita jelaskan maksud dan tujuan kita. Kalau misalnya pakai obat herbal bagaimana, kalau pakai obat medis bagaimana, karena kan tujuan kita sama sebenarnya, supaya mereka sehat, supaya pasiennya sehat. Jadi kita sampaikan saja kalau misalnya obat-obatan herbal yang dipakai itu masih aman, tergolong ringan seperti yang saya katakan tadi, dan tidak mengganggu pengobatan utama, bisa untuk mereka lakukan pengobatan, tetapi dengan pengawasan, dalam artian mereka juga harus kontrol kan. Kita mau tahu nih efeknya bagus atau tidak. Seperti pasien disuruh minum obat tiap bulan, datang kontrol kan, diperiksa dulu darah dan lain-lain untuk dilihat kira-kira obat yang dikasih itu ngefek atau tidak seperti itu.
0: Benar. Jadi tidak langsung main larang-larang atau
1: iya,
0: langsung kasar gitu ya.
1: setuju. Iya, jadi metode komunikasi itu penting Kak.
0: Iya.
1: Komunikasi efektif ya.
0: Benar-benar. Oke, setuju nih. Nah, ini kan kadang-kadang masyarakat atau awam lah gitu, begitu tiba-tiba ada tanda bahaya gitu langsung cepet-cepet kayak kasih obat herbal, obat kampung gitu. Nah, ini kira-kira tanda bahaya apa saja nih yang wajib harus diwaspadai dan sebaiknya langsung lari ke IGD tanpa menunggu diobati di rumah atau dikasih herbal apa-apa begitu?
1: Oh ya, oke, baik. Jadi mungkin saya spill dikit ya Kak.
0: Ya,
1: ini sebenarnya
0: boleh.
1: Juga bisa sih teman-teman mencari di internet, cuma lebih memastikan saja ya tanda-tanda bahaya yang perlu masyarakat tahu kalau dapat tanda-tanda seperti ini atau mengalami gejala seperti ini, harus segera saat itu juga ke IGD rumah sakit terdekat. Jadi misalnya punya sesak nafas atau sulit bernafas, terus nyeri dada hebat, atau tiba-tiba penurunan kesadaran atau sampai kejang. Lalu menderita kelemahan sisi tubuh, misalnya tangan atau kaki tiba-tiba tidak bisa bergerak atau lemas. Lalu tiba-tiba perdarahan yang tidak berhenti, atau bisa tiba-tiba muntah darah. Atau misalnya pada anak nih paling sering demam tinggi sampai kejang, itu paling sering tuh. Sama yang terakhir, reaksi alergi berat. Jadi misalnya sudah bengkak ke badan-badan sampai muka, paling gampang dilihat itu wajah kita untuk reaksi alergi. Jadi sudah mulai matanya sudah mulai bengkak, bibirnya bengkak. Nah, paling buruk sudah sampai sesak nafas. Nah, kalau ada tanda dan gejala seperti ini, harus segera saat itu juga dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau ada rumah sakit, langsung bawa ke IGD. Jadi jangan tunggu berpikir, aduh mesti ambil obat herbal apa, itu, ini, itu. Atau sekarang masyarakat kadang berpikir, aduh kita harus ke puskesmas mungkin, atau ke vaskes tingkat satu ambil rujukan. Nah, yang menentukan emergensi itu dokter di UGD. Jadi bawa saja dulu pasien atau kitanya langsung ke UGD dulu, dinilai kondisinya, kalau misalnya aman nanti akan dipulangkan.
0: Nah, ini edukasi yang bagus sekali nih teman Pro 2. Kalian harus tahu bahwa ada gejala atau tanda-tanda bahaya seperti yang disebutnya dokter tadi. Jangan pakai lama-lama. Saat itu juga segera meluncur ke IGD. Urusan lain-lain nanti belakangan gitu ya, dokter.
1: Iya, setuju. Jadi pasien itu berpikir seperti pasien ya. Yang penting ke rumah sakit dulu aja nanti kalau misalnya entah dia rawat inap atau dipulangkan kan setelah diperiksa oleh dokternya seperti itu.
0: Terima kasih banyak dokter untuk informasi yang penting kali ini. Nah, ini yang terakhir ya, kira-kira ada tips sederhana apa nih buat masyarakat untuk bisa mulai hidup lebih sehat tanpa ribet sekarang. Silakan.
1: Mungkin saya berbagi sedikit tips ya. Nanti saya rasa masyarakat juga sudah pasti tahu ya. Nah, jadi mungkin yang pertama, makan lebih banyak sayur dan buah. Jadi serat sama vitamin. Jadi tidak selamanya kita harus mengkonsumsi multivitamin. Dari makanan pun kita bisa dapat. Jadi kalau bisa banyak, makan lebih banyak sayur atau buah, itu mungkin yang diperbanyak. Terus yang berikut, minum air putihnya harus cukup, kurang lebih 2 liter, setara dengan 8 gelas sehari. Itu wajib, tidak bisa ditawar. Untuk semua masyarakat dengan pekerjaan apapun. Jadi mau pekerjaan berat atau cuma dia duduk, tetap wajib sehari itu minumnya harus 2 liter atau setara 8 gelas. Lalu yang berikut, bergerak atau berolahraga minimal 30 menit sehari. Olahraga yang ringan-ringan saja juga tidak masalah. Tidak harus olahraga kayak gym atau pilates ya kak. Olahraga-olahraga yang ringan ya, kurang lebih dalam sehari itu minimal 30 menit. Tidur harus cukup, kurang lebih 7-9 jam. Jadi tidak boleh begadang, ya itu anjuran yang paling bagus. Lalu yang berikut yang paling susah nih kak, tidak merokok ataupun membatasi konsumsi alkohol. Jadi kalau misalnya ada yang punya kebiasaan merokok ataupun alkohol, mungkin dari sekarang dicoba dengan metode pengurangan dulu saja. Karena kalau langsung dibilang tidak merokok atau tidak minum alkohol itu kan susah tuh. Jadi dimulai dengan metode pengurangan. Lalu yang berikut, mengelola stres dengan baik. Jadi ya pasti masyarakat juga sudah tahu ya, banyak isu tentang mental health ya, baca-baca di medsos ya. Jadi sakit itu bukan cuma fisik, sakit mental juga ada. Jadi selain fisik yang kita jaga, mental pun harus kita jaga. Dan yang terakhir, yang mungkin masyarakat juga harus tahu, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap tahun melalui yang namanya program CKG, cek kesehatan gratis, program yang dilaunching oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Di mana kita mengaksesnya? Di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Itu ceknya gratis kak, tidak melibat.
0: Astaga, waduh, kemana ya? Menghilang sambungannya. Waduh, terima kasih banyak Dokter Eci. Kayaknya masih ada ya yang disampaikan, tapi karena kita udah terputus, kita ucapkan terima kasih banyak buat Dokter Eci udah berbagi informasi yang penting sekali buat kita dan sudah mengedukasi kita pagi ini biar bisa hidup lebih sehat. Bersyukur tadi banyak tips yang udah disampaikan dan sempat kita dengar sebelum berakhir ya. Sekali lagi terima kasih juga buat teman Pro 2 yang masih setia dengerin Pro 2 FM. Tetap di Spada, jangan kemana-mana.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: teater satu kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Hayo, ngaku. Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Teman berdua tanpa terasa ya kebersama kita sudah di penghujung dan saatnya saya Ari akan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kita jumpa lagi besok pagi dan pastinya sebentar kamu masih akan ditemani rekan-rekan yang lain untuk program-program menarik lainnya ke depan. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa.

kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

World Bank mengklarifikasikan UMKM menjadi 3 kriteria berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki dari usaha itu sendiri. Apa saja sih? Pertama, usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Biasanya, kriteria UMKM ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan yang dimiliki mencapai 50 juta rupiah, dan omset per tahun hingga 300 juta rupiah. Yang kedua, yaitu usaha kecil. Beberapa dari Anda mungkin sedikit bingung, apa sih perbedaan usaha mikro dan usaha kecil? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil sebuah usaha yang mempunyai pegawai sekitar 5 hingga 19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Omset penjualan tahunan pun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, yaitu usaha menengah. Selain kriteria UMKM usaha mikro dan usaha kecil, dikenal juga kriteria UMKM menengah. Berdasarkan undang-undang, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 hingga maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Omset penjualan tahunannya pun mencapai 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Oke, jadi ini secara online. Apakah dari kejaksaan juga punya apa kerjasama dengan ada tim cyber begitu nggak sih Pak?
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
4: Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Prodo Hitlist dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini teman Prodo. Dan pastinya Adelia bakal menemani kamu terus ya. Kita masih di Prodo Hitlist. Semoga kamu sehat-sehat ya teman Prodo ya, dimanapun kamu berada. Dan lagi mendung-mendung tipis di luar ya teman Prodo. Dan pastinya lagi ada mendung-mendung tipis dalam hati. You know, right? Oke, teman Prodo, Adelia mau ajak kamu, kita mau ngomongin sedikit nih teman Prodo. Pernah tidak sih kamu ada di satu titik di mana kamu sudah kasih seluruh rasa percaya kamu ke seseorang, tapi yang kamu dapat malah pengkhianatan teman Prodo? Sakitnya tuh bukan cuma di dada ya, tapi rasanya kayak realita yang kamu bangun mati-matian dihancurkan begitu saja dalam hitungan detik. Yes, diselingkuhin, itu pahit banget ya. Rasanya kayak ditampar sama kenyataan. Tapi kita dituntut nih buat tetap kelihatan baik-baik saja di depan orang banyak ya. Tapi kamu tahu tidak sih, menjadi tabah itu bukan berarti kita tidak boleh menangis. Tabah itu ketika hati kita lagi patah, hancur, berkeping-keping, tapi kita tetap memilih buat melangkah. Walaupun sambil tertatih ya. Kerennya orang yang tabah, di situ mereka tahu mereka luka, tapi mereka menolak buat hancur selamanya. Luar biasa ya. Perasaan seperti ini tuh kayak tergambar halus banget di karya terbarunya Roni Parulian yang judulnya Waltz Akhir Zaman. Lagu ini bukan cuma sekedar rentetan nada indah ya, tapi kayak ruang aman buat kita yang lagi menyembuhkan luka. Roni tuh berhasil menyampaikan kalau di balik rasa sakit yang mendalam karena diselingkuhi dan dikhianati, selalu ada kekuatan tersembunyi yang bikin kita bisa bertahan sampai akhir. Ada ketabahan yang pelan-pelan tumbuh di tengah rasa patah hati itu. Jadi buat kamu yang siang ini mungkin lagi merasakan hal yang sama, lagi struggling ngelupain pengkhianatan seseorang, Adelia cuma mau bilang it's okay not to be okay. Nangis aja kalau mau nangis, tapi ingat, kamu terlalu berharga buat berlarut-larut meratapi orang yang bahkan tidak tahu cara menghargai ketulusan. Sepakat? Oke, biar makin dalam berasa dalamnya rasa dan ketabahan itu, langsung aja ya teman Prodo, Adelia mau ajak kamu, kita mau resapih bareng-bareng lagu dari Abang Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. So enjoy the song.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di santai siang teman Pro 2, Imo masih temenin kamu dan siang ini Imo enggak sendirian ya. Kita kedatangan satu cewek cantik. Pelaku UMKM teman Pro 2, owner dari Anci Handicraft. Ada kita kedatangan Kakak Anci Mau. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Halo, selamat siang. Bagaimana kabar Kakak?
1: Puji Tuhan baik Kak. Luar biasa.
0: Okay, mantap. Excited hari ini ya?
1: Ya, sangat-sangat. I feel super excited right now.
0: Tapi nervous juga pasti.
1: Lumayan, Kak.
0: Jujur banget orangnya. Nah, Kak Anci. Kak Anci, panggilannya Anci atau Cici? Tadi katanya Cici.
1: Oh, ya itu panggilan di rumah sih, Kak. Oh, orang-orang terdekat.
0: Tapi lebih enak panggilnya apa nih? Kak Anci.
1: Kak Anci.
0: Oke, okay, Kak Anci. Nah, Kak Anci ini adalah owner dari Anci Handicraft ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin bisa di-spill sedikit. Si Anci Handicraft ini apa sih Kak?
1: Jadi Anci Handicraft ini adalah salah satu usaha small business yang bergerak di bidang crafting Kak. Kerajinan tangan yang terbuat dari tenun dan dari perca-perca tenun juga sih Kak. Yang akhirnya disulap menjadi jewelry atau aksesoris cantik seperti kalung, anting, gelang, sirkam, jepit, bahkan sekarang merambah ke tote bag, terus ada juga topi, rompi dan lain sebagainya.
0: Jangan lupa yang ini dong.
1: Oh iya, betul sekali. Terima kasih ya Kak sudah support small business.
0: Soalnya bagus banget, jadi berasa kayak ih keren ya ada tenunan di. Jadi kan kalau tenun tuh nggak hanya kita pakai untuk jadikan baju, tapi juga bisa kayak anting. Coba Kak kasih tunjuk dong misalnya ke kamera.
1: Jadi ini teman-teman, ini salah satu new looknya Anci Handicraft yang terbaru. Okay. Ini baru dibuat kemarin loh teman-teman.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Wow. Kak kalau misalnya buat ini kayak tas deh, tasnya. Ya. Sebutannya tas ya?
1: Tote bag.
0: Oh tote bag. Nah kalau untuk tote bagnya itu, Kak punya waktu berapa hari tuh untuk buat satu tote bag?
1: Kalau untuk mini tote bag seperti ini paling butuh sejam atau 30 menitan lah Kak. Ya paling sejam sih.
0: Secepat itu
1: Kak. Kalau misalnya pas moodnya lagi bagus ya Kak. Karena kadang ya itu kalau misalnya benar-benar pas benar-benar niat begitu Kak, ide tuh langsung muncul, langsung eksekusi.
0: Tapi memang kalau buat begini-begini ini memang butuh mood juga Kak.
1: Iya, betul sekali. Mood itu sangat-sangat berpengaruh sih. Jadi harus benar-benar dijaga.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Berarti ini kan tadi katanya yang terbaru ya Kak, kalau untuk tote bag-nya.
1: Iya.
0: Yang pertama sekali dibuat sama Handicraft waktu Kak Anci mendirikan si Handicraft ini apa nih? Anak pertamanya apa tuh?
1: Wah. Luar biasa, anak pertama. Benar-benar luar biasa. Kalau anak pertama itu anting sih Kak.
0: Oh, anting.
1: Iya. Jadi waktu itu iseng karena memang saya dikasih perca-perca tenun dari seseorang yang spesial sih.
0: Siapa tuh?
1: Adalah biar rahasia. Tapi ini sudah seperti orang tua saya sih. Dan saya dikasih perca tenun. Jadi memang karena beliau ini tahu kalau saya suka sekali dengan crafting, dunia crafting. Jadi saya ditantang, di-challenge sama beliau. Katanya, ayo Anci, coba katanya suka crafting, coba ini dibikin apa anting atau apa. Coba, oh iya sebenarnya saya bisa sih buat ini crafting atau kalung-kalung. Jadi saya coba di rumah dan waktu pertama bawa ke kantor waktu itu teman-teman langsung yang wah Kak Cici ini bagus sekali gitu, ayo coba bikin lagi, kami mau pesan. Oh ya sudah, terus akhirnya berlanjut dan mulai muncul ide-ide lain dan akhirnya sampai sekarang sih Kak.
0: Oh wow, keren ya. Berarti berawal dari situ ya Kak ya.
1: Iya.
0: Tapi memang Kak Enci ini waktu itu mendirikan si handicraft ini tahun berapa? Kemarin kan sempat stalking ya.
1: Iya.
0: Dan kayaknya udah lama dari 2 tahun lalu ya kalau nggak salah.
1: Iya. Puji Tuhan sih waktu itu berdirinya sekitar 2023 bulan April atau Mei gitu kan. Iya.
0: Oh, berarti di bulan sekitar Mei atau
1: April. Iya, Mei atau April.
0: 2023.
1: Ya.
0: Sampai sekarang.
1: sampai sekarang, dan itu sangat-sangat tidak menyangka sih Kak, karena saya rasa itu benar-benar potongan-potongan puzzle yang Tuhan buat sampai akhirnya, yang awalnya cuman iseng dan sampai akhirnya bisa bertahan sampai hari ini, dan bahkan ini sampai bisa bergabung dengan rumah BUMN BNI juga, ikut pelatihan-pelatihan, ikut pameran-pameran, dan bahkan sampai hari ini bertemu dengan Kak Imel. Wow. Luar biasa.
0: Memang semuanya kayaknya sudah direncanakan sama Tuhan ya.
1: Yes.
0: Asik banget nih.
1: Asalkan kita setia dalam perkara kecil.
0: Betul.
1: Wah, okay. Mantap.
0: Oke, berarti dari tahun 2023 sampai sekarang udah 2 tahunan lah ya, Kak. Udah mau, sekarang kan udah tiba-tiba bulan September ya.
1: Yes. Cepat
0: jadi
1: ya, Kak.
0: Sebentar lagi udah masuk tahun 2026, yeah. Dan udah, wah, lumayan lama juga ya Anci Handicraft ini.
1: Yes.
0: Tapi awal mula berdiri tuh langsung namanya ini, Anci Handicraft, atau namanya kayak
1: awal berdiri memang langsung terbersit di pikiran tuh Anci Handicraft, karena awalnya dari kata crafting tadi, Kak.
0: Uh-huh.
1: Jadi saya pikir, oh ya, ini juga maksudnya handicraft itu berarti buatan tangannya Anci. Gitu. Jadi akhirnya Anci Handicraft. Yes. sampai sekarang
0: ya. Ya, berarti awal berdiri sampai sekarang konsisten,
1: konsisten
0: namanya Anci Handicraft.
1: Yes.
0: Tapi memang awal berdiri itu memang motivasinya karena dikasih tadi, dikasih percak atau emang Kak Anci punya motivasi lain lagi untuk mendirikan si Anci Handicraft ini atau?
1: Nah, jadi memang waktu dari SMA itu mungkin karena basicnya pernah sekolah di SMK Kusuma, ngambil jurusan tata busana, dan di situ saya juga sudah mulai tertarik dengan dunia tenun. Bahkan waktu kuliah pun, meskipun waktu itu ambil jurusannya berbeda, komputer dan akuntansi, tapi saya punya hati itu tetap ketenun. Kayak saya suka scrolling berita-berita tentang fashion show tenun. Terus saya tuh sampai pikir, pengen suatu hari nanti tuh bisa menciptakan sesuatu dari tenun ini, dan pengen sekali mempromosikan tenun khususnya tenun Belu. Kalau tenun Belu juga tidak kalah bagus dengan daerah-daerah lain. Seperti batik kan sekarang sudah mendunia ya, Kak. Pengen kayak suatu hari tenun Kabupaten Belu juga bisa dikenal internasional. Dan saya juga kenapa waktu dari awal itu benar-benar fokus ke memberdayakan perca tenun. Artinya perca tenun ini bukan sekedar kayak kita taruh tenunnya, tapi di situ bagaimana kita bisa memberdayakan sesuatu yang menurut orang tidak terpakai, dan menurut orang itu benda yang afkir lah, tapi itu bisa dibuat atau dikreasikan, disulap jadi sesuatu yang bernilai dan bisa dijual gitu, Kak. Dan juga bisa mempercantik orang. Dan saya sampai bilang, ketika saya buat Anci Handicraft, saya juga tidak mau terlalu berfokus ke bagaimana kita mengejar omset. Oke lah, kita memang membutuhkan itu ya, Kak. Tapi saya mau produk-produk Anci Handicraft yang saya buat itu bisa dikenal sebagai suatu karya yang di dalamnya itu ada nyawa dan harapan, nilai-nilai hidup yang bisa orang lain petik. Karena dari situ setidaknya bisa membangun perempuan-perempuan yang ada di sekitar saya dan di luar sana, untuk mereka bisa melihat diri mereka sebagai pribadi yang layak dicintai, dihargai, dan mereka layak untuk mencintai diri mereka sendiri dan merasa cantik begitu, Kak. Mantap.
0: Padahal tadi cuma berawal dari percakain, tiba-tiba jadi sedalam itu kan.
1: Yeah.
0: Emang mikirinnya tuh memang niat banget ya,
1: Kak? Niat sekali, Kak.
0: Oke.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kenapa mungkin karena Kak Anci mau mengangkat nilai tenun itu sendiri ya, makanya yang dipilih adalah tenun. Tapi memang dari awal yang dipilih adalah tenun ya, Kak?
1: Iya, benar sekali. Karena memang itu kecintaan saya ke tenun itu. Dan saya rasa tenun itu luar biasa loh, Kak. Karena selain dia juga sebagai warisan budaya turun-temurun, di dalam setiap helai tenunannya itu ada makna-maknanya tersendiri yang mencerminkan empat suku yang ada di Kabupaten Belu, seperti suku Kemak punya motifnya sendiri, Marae Tetun punya motifnya sendiri, terus ada Dawan juga. Jadi di situ kita juga harus bisa apa ya, kalau misalkan kita mau membuat satu produk, kita harus bisa lihat, oh ini nih tenunannya dari mana, terus kira-kira proposisi kainnya itu kira-kira cocoknya di produk apa gitu.
0: Berarti Kak Anci harus mempelajari si tenun ini juga. Ya. Tidak asal sekedar taruh perca kain di tas atau bikin jadi bandana atau bikin jadi anting. Jadi memang harus dipelajari juga. Susah enggak sih, Kak?
1: Susah-susah gampang sih sebenarnya, Kak.
0: Ya.
1: Ya, menikmati sekali.
0: Karena memang suka sama tenun.
1: Yes. So do what make you happy.
0: Iya sih. Memang setuju sih, Kak. Maksudnya kita kalau melakukan apa yang kita suka, jadinya tidak terbebani gitu ya. Yeah. Karena kan kita tahu why-nya itu kenapa kita melakukan itu. Karena memang kita suka.
1: Betul sekali, Kak. Yes.
0: Nah, sejauh ini nih, apa sih tantangan yang dirasakan oleh Kak Anci sebagai owner dari Anci Handicraft dari tahun 2023 sampai 2025 sekarang nih, bahkan udah masuk 2026 lagi, tinggal 3 bulan lagi.
1: Iya. Ya,
0: 3 bulan lagi. Apa nih?
1: Benar-benar hektik ya, Kak.
0: Gimana nih jatuh bangunnya, Kak?
1: Luar biasa sih, ini pertanyaan yang sangat menarik karena tantangan terbesar yang sampai hari ini dihadapi Anci Handicraft itu salah satunya adalah harga tenun yang ya mau dibilang cukup mahal ya, Kak, kalau di Kabupaten Belu. Karena kadang-kadang juga sebenarnya ini juga jadi salah satu bahan sharing dan diskusi teman-teman UMKM juga yang kadang mengeluhkan hal yang sama, karena kadang penenun juga belum bisa menghitung harga pokok penjualan dengan benar. Jadi kadang ya begitulah, kadang tenunnya juga masih ya lumayan sangat-sangat mahal, jadi kita agak susah untuk mendapatkan tenun yang kualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Jadi makanya itu saya coba cari solusinya dengan memberdayakan perca-perca tenun tadi, Kak. Jadi setiap produk-produk yang dibuat pun setidaknya bisa menjangkau masyarakat atau segmen-segmen di bawah yang mereka juga pengen nih tampil cantik dengan etnik. Tapi bagaimana produknya mahal semua. Jadi saya coba buat produk-produk yang sekiranya bisa saya sulap menjadi sesuatu yang cantik tapi tetap ramah kantong, Kak.
0: Tapi Kak Anji sendiri ini memang pada dasarnya selalu diambil perca kain atau enggak pernah tuh beli tenun terus digunting-gunting?
1: Sebenarnya tidak selalu perca kain. Ada juga yang benar-benar saya beli yang benar-benar kain utuh. Seperti kemarin saya kebetulan kenal dengan beberapa mama-mama tenun yang memang saya lihat kualitas tenunnya itu lumayan ya sangat-sangat bagus sih, Kak, dengan harga yang lumayan terjangkau. Dan akhirnya itu saya mulai coba ide buat rok-rok asimetris, dan kemudian saya juga mulai promosikan itu dengan membuat video outfit of the day inspired by Anci Handicraft looks. Begitu, Kak.
0: OOTD gitu ya.
1: Ya, OOTD begitu, ala-ala OOTD terus dipakai. Dan puji Tuhan, Kak, setiap saya post di Instagram atau Facebook itu langsung di komen kayak, Anci ini berapa nih, nanti ajarkan ya cara pakainya begini. Soalnya kadang tuh begini, Kak.
0: Apa tuh?
1: Customer-customer itu kadang mereka kalau punya kain tenun yang bagus, mereka tuh dilema mau potong kain itu tapi sayang, tapi pengen kain itu tuh bisa dipakai buat rok.
0: Iya, jadi nggak hanya disimpan.
1: Iya, jadi hanya gitu kan? Tidak hanya disimpan, tapi bagaimana caranya? Nah, di situ saya kasih solusi. Begini caranya, cari kain-kain yang benar-benar bisa disulap jadi rok asimetris tanpa digunting itu tadi, Kak.
0: Jadi Kak Anci nggak hanya buat ini, omongnya buat tas, buat segala macam, tapi kan juga buat rok gitu-gitu ya?
1: Iya, rok.
0: Wow. Tapi nggak di, maksudnya itu masuk dalam etalasenya Anci Handicraft juga atau enggak?
1: Sekarang sudah mulai masuk sih, Kak.
0: Sekarang sudah mulai
1: ya,
0: masuk.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Berarti semakin bakal semakin sibuk nih ya, Kak ya.
1: Dan puji Tuhan setiap kali saya post tuh langsung sold out, Kak.
0: Berarti langsung ada orang aja yang tanya.
1: Iya, gitu. Langsung tanya begitu.
0: Wow,
1: kan.
0: Berarti secara tidak langsung maksudnya anak-anak muda, orang-orang juga mulai suka sama tenun, mulai menyadari bagusnya kita memakai tenun, yeah. Dan nilai tenun tuh semakin berharga sekarang ya.
1: Betul,
0: makanya
1: kan.
0: Sangat mehong.
1: Yes, exactly Kak. Jadi benar-benar apa ya, tenun tidak hanya dilihat sebagai simbol kayak upacara atau mungkin salah satu kostum daerah, tapi itu juga bisa dimodifikasi dan kemudian dipakai di berbagai acara Kak. Tidak hanya sekedar acara adat dan sebagainya sih Kak, tapi bisa dipakai dimanapun lewat banyak pilihan aksesoris yang tadi itu Kak.
0: Betul, betul. Jadi
1: untuk melengkapi stylenya anak-anak muda itu.
0: Makanya mix and match lah
1: ya, tidak harus yang style old banget.
0: Yes, betul banget. Apalagi ya, kan mungkin kalau dulu tuh orang masih berpikir, oh tenun ini kita pakai pas acara-acara adat. Pokoknya acara-acara resmi yang lah gitu ya. Tapi sekarang nih mungkin karena makin banyak anak-anak muda kayak kakak juga pelaku UMKM yang semakin punya ide kreatif yang gokil banget yang bikin ide-ide kayak gini. Jadi kita bisa mix and match dengan pakai pakaian santai kayak begini tapi tetap ada nuansa-nuansa tenunnya
1: kayak. Jadi kita bisa tetap membawa tenun ini dan mempromosikan tenun ini dalam berbagai cara sih Kak.
0: Iya, betul, setuju. Oke, berarti dari tadi yang kita bahas balik lagi nih ke jatuh bangun sepak terjangnya Anci Handicraft. Yang pertama berarti itu ya Kak, tenun, harga tenun yang mungkin mahal ya.
1: Mahal.
0: Itu aja Kak atau ada lagi?
1: Ya sejauh itu mungkin kemarin-kemarinnya ya marketplace-nya kali ya Kak.
0: Oh, gitu.
1: Kadang-kadang juga banyak sih Kak permintaan dari luar daerah. Bahkan sempat itu ada teman-teman yang dari Malaysia yang sampai bertanya, "Kak, ini bisa tidak Kak untuk apa dikirim ke Malaysia?" Cuman waktu itu saya juga keterbatasan biaya. Terus saya juga masih kayak meraba-raba ini kalau dikirim ke Malaysia terus biaya ongkir. Kirim ongkirnya tuh bagaimana ke luar daerah yang dalam Indonesia saja harganya lumayan mahal ya Kak. Cuman puji Tuhan kemarin sudah masuk ke grup rumah BUMN BNI dan ternyata di sana salah satu manfaatnya adalah mereka bilang kalau Kak di sini tuh kalau misalnya kakak mau kirim ke luar daerah, kita ada kerjasama dengan JNE, jadi bisa dapat diskon kalau yang apa anggota rumah BUMN.
0: Jadi waktu itu sebenarnya seneng banget ya akhirnya ada orang maksudnya di luar Indonesia yang notice juga
1: karyanya. Aduh,
0: Anci Handicraft. Tapi galau juga.
1: Galau juga Kak.
0: Iya ini begini. Wow, keren. Tapi akhirnya sekarang sudah pernah mengirimkan ke luar daerah atau?
1: Puji Tuhan sih kemarin barusan Kak itu ada permintaan lagi dari teman-teman yang di Rembang. Jadi katanya Kak nanti tolong ya dikirimkan ke Rembang. Ongkirnya berapa nanti Kakak tinggal kirim aja. Puji Tuhan lah.
0: Wow, keren. Akhirnya Anci Handicraft bisa melebarkan sayap ya.
1: Puji Tuhan Kak.
0: Oke, dan tadi Kak Anci juga sempat mention bergabung dengan
1: rumah BUMN BNI.
0: Oh, rumah BUMN BNI. Itu baru ya atau di tahun berapa tuh Kak?
1: Baru-baru ini sih Kak, dalam bulan Agustus kemarin.
0: Oh, dalam bulan Agustus kemarin. Itu gimana nih Kak? Caranya akhirnya bisa diajak gabung nih.
1: Nah, itu juga benar-benar caranya Tuhan yang luar biasa sih Kak. Aduh, benar-benar speechless. Awalnya itu saya tuh sempat yang agak bingung ya mau dibilang karena waduh ini setelah saya buat produk-produk ini kira-kira saya mau pasarkan kemana begitu. Nah tiba-tiba saya iseng buka story WA terus saya lihat salah satu story WA tetangga saya yang kebetulan juga bekerja di rumah BUMN. Nah dia story lagi di pameran. Nah terus saya langsung bertanya begitu, Kak, bisa tidak kalau misalnya saya titip barang-barang Anci handicraft di stannya kakak? Aduh Kak Anci, kebetulan sekali sebenarnya saya ini mau kasih tahu kakak kalau kakak ini kakak bisa bawa barang-barangnya kakak ke sini. Oh iya sekarang, iya sekarang kak. Tapi nanti kakak harus harus punya rekening BNI. Nah karena waktu itu saya belum punya rekening BNI, jadi akhirnya saya daftar rekening BNI. Cuman cukup menyediakan saldo 50.000 sudah bisa daftar. Setelah itu sudah saya langsung masuklah di grup UMKM-nya dan ya berlanjut sampai sekarang dan akhirnya ikut pameran kemarin, bahkan difasilitasi tendanya, terus ya dikasih pelatihan mindset bisnis dan lain sebagainya, juga dipertemukan dengan orang-orang yang sekiranya bisa diajak kolaborasi lah.
0: Oke, berarti sejak bergabung dengan rumah BUMN itu jadinya makin sibuk ya kak ya?
1: Iya, puji Tuhan kak.
0: Tapi senang dong pastinya.
1: Senang kak. Sibuk yang menyenangkan.
0: Sibuk yang menyenangkan sih. Berarti kemarin sempat sibuk-sibuk juga di lapangan ya berarti?
1: Iya, puji Tuhan, sangat-sangat hektik kak. Karena itu benar-benar perjuangan ya kak. Setelah benar-benar terjun di lapangan, akhirnya baru merasakan perjuangan seorang owner small business yang gotong-gotong meja sebesar ini kak, terus bawa barang-barangnya ditata di stand, terus yang tadinya mau dibilang agak-agak introvert, tapi di situ kita tuh dipacu untuk bisa. Ya kadang-kadang harus kayak so SKSD dengan orang seperti itu kak. Terus kita tuh benar-benar belajar banyak hal sih kak. Sangat-sangat ya, kita juga harus berani bertanya, kak kira-kira ini bagaimana ya kak, apakah bisa saya ikut begini gitu. Jadi ya luar biasa, selain itu tantangan, tapi juga saya rasa itu sangat membentuk saya dan juga membuat saya berkembang sih, iya, secara iya, personal.
0: Betul gitu. Ya, dapat pengalaman baru ya, ya kak ya.
1: Iya betul sekali kak.
0: Pengalaman baru kayak gini itu pasti berharga banget.
1: Sangat kak.
0: Untuk membangun Anci Handicraft menjadi lebih baik lagi ke depannya.
1: Yes, betul kak.
0: Aduh, berawal dari seorang anak yang sangat introvert.
1: Iya. Soalnya ini benar-benar anak rumahan sih kak. Ini secret ya kak. Cuman ya itu, kadang-kadang tuh orang pikir, ya kenapa kayaknya jarang keluar di rumah terus. Mereka tidak tahu kalau saya di rumah
0: lagi
1: tuh
0: berpacu dengan,
1: iya, dengan ini. Tiba-tiba muncul di kepala tuh, oh ini kayaknya saya harus bikin jepit nih. Langsung terus cari jepit. Terus kadang-kadang kalau misalnya bahannya tidak ada di sini, saya mulai scrolling-scrolling, lihat di Shopee kira-kira bahan yang cocok apa, terus di apa pesan di situ kak.
0: Keren, anak se-introvert ini dikatain orang gak pernah keluar rumah, tiba-tiba keluar rumah gotong meja segede ini untuk jualan
1: biasa.
0: Wow keren. Tapi kak Anji sendiri pakai sosial media gak untuk promosiin barang-barang dari Anji Handicraft?
1: Ya, sejauh ini sosial media yang paling saya sering gunakan itu ya Instagram, karena memang sebenarnya itu sosmed milik kepunyaannya orang introvert sih kak. Tapi kemudian akhirnya saya coba untuk promosi Anci Handicraft, setelah itu merambah ke Facebook, dan kemarin juga sempat coba bikin-bikin konten yang Anci Handicraft tapi versi FB Pro kayak begitu kak. Terus akhirnya meskipun tadinya saya tidak punya akun TikTok, tapi demi Anci Handicraft saya coba untuk buka TikTok, tapi untuk mempromosikan Anci Handicraft.
0: Iya, karena kan sekarang kan semua orang dunia ini serba digital ya kak ya. Jadi kalau untuk menjangkau orang yang lebih jauh lagi bahkan di luar daerah tuh memang caranya harus begitu sih kak. Jadi kayak kita tidak bisa kayak, aduh saya orangnya tidak pakai TikTok kan, nggak mau. Saya orangnya sangat introvert, begitu tidak bisa. Jadi memang harus terpaksa dengan berkelahi dengan keadaan juga. Oke kak Anci, sejauh ini nih dari semua produk yang kakak buat nih, apa sih yang paling best seller gitu, yang paling diminati sama anak-anak muda?
1: Wah, kalau best seller saat ini sih masih jatuh kepada anting-anting, okay, bando, kalung, dan yang terakhir itu rompi. Sampai ada mama-mama tuh yang ngerebutan rompi. Iya, karena waktu di CFD, Kak, ada cerita lucu.
0: Apa tuh?
1: Waktu di CFD kan saya pajang rompi-rompi anak. Terus ada satu mama-mama yang pas lagi jogging datang, pas lihat, wah Kak Anci ini kayaknya bagus sekali. Nanti saya lari dulu ya Kak, nanti saya datang kembali, saya bisa putuskan apakah saya jadi beli atau tidak.
0: Okay.
1: Berapa menit kemudian tiba-tiba ada lagi yang datang, Pak Sutri nih Kak, pas lihat bawa anaknya. Pak, ini kayaknya bagus nih, ayo kita beli. Sampai waktu itu saya lupa bawa plastik, sampai langsung pake. Beli, langsung pakai. Sampai saya bilang, Mak, tapi ini saya lupa bawa plastik. Oh, sudah Kakak, tidak usah pakai plastik, biar saya langsung bawa saja. Nah, langsung orangnya pergi, tiba-tiba si mama-mama yang sebelumnya datang tanya lagi, Kak, rompi yang tadi mana? Ya, Kakak, sorry tadi sudah diambil.
0: Kak.
1: Banyak sih, cuman banyak. Dia sukanya yang motif itu.
0: Betul, yang itu udah diambil. Orang.
1: Jadi akhirnya ya sudahlah Kak, nanti dibuatkan lagi. Kakak bisa kontak.
0: Oke. Okay. Jadi akhirnya kayak dibuatkan lagi.
1: Ya, dibuatkan
0: jadi,
1: lagi.
0: Pemirsa tidak jadi kecewa ya.
1: Customer itu harus diberi pelayanan yang terbaik sih.
0: Betul banget. Tapi memang ya, kadang-kadang kalau banyak berpikir tuh boleh juga. Cuman kalau terlalu banyak pertimbangan nanti keburu diambil orang.
1: Betul-betul Kak. Wah, filosofis sekali ya.
0: Oke, Kak Anci, berarti Kak Anci selain buat ini juga buat apa sih tadi? Saya lupa tiba-tiba namanya apa? Blazer.
1: Rompi Kak, rompi anak.
0: Loh, tiba-tiba blazer. Selain rompi anak, Kak juga buat tadi kan udah tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol tambah nih ketahuan Kak Anci juga ternyata buat rok, terus buat rompi juga. Selain itu ada apa lagi nih Kak?
1: Rompi, terus ada topi juga Kak.
0: Topi.
1: Cuman memang belum dalam jumlah yang banyak karena keterbatasan tadi Kak. Jadi masih pelan-pelan lah. Ya satu dua seperti itu Kak.
0: Nah, rencananya Kak Anci ini kepengen nambah apa lagi nih untuk proyek ke depan?
1: Untuk proyek ke depannya pengen sih Kak buat kaos-kaos yang di depannya ada tulisan I love you Belu apa-apa buat terus dikasih tenun.
0: Iya.
1: Itu kayaknya keren sih Kak.
0: Iya sih, keren ya. Jadi kan lebih apa ya, orang juga bisa pakai untuk kegiatan sehari-hari. Yes. Cuman kayak sekedar ke mana nongkrong juga kan bisa pakai, jangan ada teman-temannya juga kan. Oke, Kak Anci, gimana sih caranya untuk menjaga kualitas dan keunikan dari setiap produknya Kak Anci?
1: Kalau untuk menjaga kualitas sih kita benar-benar harus bisa bedakan itu tadi ya Kak, jenis-jenis tenun yang ada, karena dalam pembuatan itu ada beberapa kendala. Setelah saya uji eksperimen, ternyata ada beberapa jenis tenun yang kalau dipadupadankan sama warna putih atau ini tuh mungkin dia jadi apa namanya kayak mudah luntur kayak begitu Kak.
0: Gitu,
1: jadi kita harus benar-benar bisa memilih tenun-tenun mana yang kalau ditaruh di bahan kanvas atau ini tuh dia tidak luntur. Jadi ketika orang pakai pun ya itu worth it begitu Kak. Jangan sampai ketika dipakai dia kehujanan terus akhirnya luntur begitu Kak, kan kasihan.
0: Betul ya.
1: Jadi Anci Handicraft-nya jadi wah ini produknya
0: apa-apaan ya. Nanti langsung komplain ya.
1: Iya gitu Kak.
0: Oke, jadi juga mementingkan kualitasnya begitu. Jadi hanya enggak hanya asal-asalan ya Kak, tapi semua itu dipikirkan sedetail itu. Makin sibuk banget ya Kak ya. Oke Kak Anci, untuk selanjutnya nih ada nggak harapan Kakak gitu untuk Anci Handicraft kedepannya kayak apa, atau punya keinginan yang besar lagi untuk handicraftnya kayak apa gitu?
1: Harapannya saat ini ya semoga Anci Handicraft tetap berkembang, dan harapannya ke depan Anci Handicraft ini bukan hanya sekedar satu produk yang dihasilkan, tapi juga bisa menjadi berkat sih buat banyak orang. Ya, ke depannya mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM yang lain sambil sambil saling menopang, saling membangun, saling apa ya, mendukung dengan produk-produk yang ada ini sih Kak.
0: Oke, okay, wow, keren, mulia sekali ya. Oke, okay, dan terakhir nih Kak, untuk pesannya untuk yang lagi nonton dan juga yang lagi mendengarkan, apa nih yang Kak Anci pengen sampaikan?
1: Nah, buat teman-teman khususnya anak-anak muda yang ada di luar sana yang lagi mendengarkan, jangan takut untuk memulai, karena mimpi yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Karena ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar. Dalam artian juga selalu konsisten dan jangan pernah menyerah, dan have courage, be blessed.
0: Asik. Quotes of the day ini mana? Oke, Kak Anci, oh terakhir lagi nih, kupengen banget nanya, kira-kira dari semua yang Kak Anci buat, yang paling Kak Anci suka tuh yang mana sih? Yang kesayangan favoritnya banget deh.
1: Kesayangan favorit, kayaknya semuanya kesayangan favorit ya,
0: salah
1: Kak.
0: Salah satu dong, salah satu dong.
1: Kalau salah satu, kayaknya susah memilih karena setiap Anci handicraft itu benar-benar dibuat dengan rasa cinta dan sayang sih. Jadi kayak semuanya suka.
0: Satu deh.
1: Satu, harus pilih satu ya. Harus
0: penasaran satu banget, ya. Biasa kan pasti ada tuh ya kayak yang paling favorit banget.
1: Paling favorit tote bag deh.
0: Oh, tote bag. Mungkin karena kegunaannya juga banyak ya. Enggak hanya untuk gaya-gayaan, tapi juga bisa kayak apa? Kayak tadi Kak Anci bilang, ini untuk apa sih sebenarnya pada dasarnya si tote bag ini?
1: Ini awalnya terinspirasi dari mama-mama yang biasanya kalau ke gereja kan butuh tas kecil untuk Bible, Alkitab. Jadi saya coba untuk apa? Menjawab itu dengan membuat mini Bible bag ini Kak. Jadi benar-benar tas ini tuh muatnya ya untuk Bible Alkitab tadi, dan mungkin bisa juga buat taruh kacamata sih. Buat mama-mama nih, boleh mama-mama yang di rumah boleh untuk menghubungi Anci Handicraft. Asik. Dan mendukung small business kami.
0: Hey, oke, okay. Thank you Kak Anci. Wow, sangat useful banget ya. Thank you banget udah mau kita ajak ke sini ya Kak ya. Jangan kapok-kapok deh untuk main ke Pro 2 dan untuk bisnis Anci Handicraft-nya pokoknya sukses terus, semakin menyala, semakin lebih besar.
1: Amin.
0: Lagi. Semoga kedepannya juga bisa semakin berdampak dan tidak hanya untuk dirinya Kak Anci sendiri, tapi juga bisa membantu teman-teman, mama-mama, pelaku usaha yang lain juga. Dan pokoknya makin jaya terus deh.
1: Amin.
0: Untuk Anci Handicraft.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, Kak Anci, kita ketemu lagi di lain waktu boleh ya?
1: Siap Kak, selalu siap.
0: Asik.
1: Buat RRI.
0: Siap, terima kasih, selamat siang Kak Anci, bye bye.
1: Sama-sama Kak.
0: Oke, okay, di teman Pro 2 kita barusan ngobrol bareng sama Kak Anci Mau, owner dari Anci Handicraft, yang mana sangat cheerful banget kakaknya teman Pro 2. Kalau kamu misalnya kepengen juga punya tas yang tadi udah Kak Anci pegang, mungkin kamu bisa langsung kunjungi aja IG-nya di Anci Handicraft. Gampang banget ya, gak pakai ribet, langsung aja kunjungi IG Anci Handicraft. Bisa kamu DM dan kamu tanya-tanya harganya berapa, bisa langsung jadi milik kamu deh tasnya. Oke, okay, teman Pro 2 and Imo masih bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM, Atam buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Delia di sini, teman Pro 2 ya. Di siang hari yang manis-manis asam ya. Seperti rasa yang pernah ada mungkin. Oke, coba keluar jendela sebentar teman Pro 2, lihat langit Atam buah siang ini kelihatan agak mendung-mendung, galau, manja gimana gitu ya. Hawa-hawanya tuh bikin mau nyender di tembok sambil muter lagu sedih, terus mendadak merasa paling tersakiti sedunia. Tapi tahan dulu galaunya ya. Langit boleh mendung tapi hati harus tetap glowing ya. Dan kita ngomongin soal galau, drama dan perasaan yang sering disalahpahami, ternyata bukan cuma kamu doang nih yang lagi merasakan. Di panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026, drama heboh juga lagi ngegas banget nih ya. Ingat kan pertandingan panas perempat final antara Argentina lawan Swiss? Nah, wasit asal Portugal, Joao, akhirnya buka suara nih soal keputusan kontroversialnya yang bikin geger jagat raya. Jadi gini ceritanya teman Pro 2, wasit Pinheiro ini kasih kartu merah nih ke penyerang Swiss, ke Brill, gara-gara dianggap diving alias acting pura-pura jatuh. Nah, si Pinheiro menegaskan kalau berdasarkan VAR, Embolo memang sengaja gitu, drama gitu ya. Tapi kocaknya lembaga aturan bola alias IFAB malah ngoreksi dan bilang kalau proses penggunaan VAR-nya kurang tepat. Waduh, makin complicated ya teman Pro 2 ya, kan seperti hubungan kamu nih sama si doi. Dan bukan cuma kartu merah Embolo yang bikin heboh, tapi momen pas si abang Leo ini, si mega bintang Lionel Messi, maju sambil ngobrol pakai nada tinggi ke wasit Pinheiro. Messi bahkan sempat minta biar diperlakukan dengan hormat begitu di lapangan. Tapi tenang aja, wasit Pinheiro santai banget menanggapinya. Katanya dialog seperti itu wajar sekali teman Pro 2. Apalagi aturan baru FIFA memang membolehkan kapten tim buat diskusi sama wasit. Kata Pinheiro, ya karena yang ngobrol Messi makanya disorot habis-habisan. Padahal mah kita cuma ngobrol baik-baik, salah paham dikit, kelar, terus ya udah lupakan gitu ya. Nah teman Pro 2, buat kamu para fans-fans Argentina dan Swiss, tuh kan dengar ya, wasit sama Messi saja kalau ada masalah diselesaikan pakai komunikasi yang jelas, bukan malah main ghosting ya atau ngambek diam-diam. Jangan merasa kesindir ya. Dan pelajaran penting nih buat kita dari wasit ini teman Pro 2, kalau ada ganjelan di hati mending diomongin langsung biar tidak jadi kartu merah dalam hubungan, betul? Oke, nah buat suasana mendung di luar tidak bikin kamu makin melau, Adelia mau carikan satu lagu. Apa nih ya, ini kok lagu galau semua sih. Lagu yang bakal menaikkan mood booster kamu siang hari ini teman Pro 2. Tentunya karena di luar lagi hujan, tambah lagi kalau di kamar air mata jatuh lagi, aduh. Lebih baik kita dengarkan lagu yang agak-agak semangat dikit ya teman Pro 2 ya. So stay tune terus di Pro 2 FM, Atam buah teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Sate Siang di Produa FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini ya. Senang banget nih Adelia masih setia menemani kamu walaupun di luar lagi turun hujan ya teman Pro 2 ya. Mungkin di tempat kamu lagi hujan saat ini, hawanya tuh dingin-dingin empuk gimana gitu ya, bikin mata merem melek. Nagi kasur atau mie instan kuah pakai telur plus cabai, aduh enak banget ya, mantap itu ya. Tapi tenang aja biar kamu tidak keburu tumbang kena sihir rasa kantuk, karena suara gemericik air hujan adalah punya kabar super panas yang bakal bikin kamu langsung melek dan gregetan teman Pro 2. Jadi khusus buat kamu pecinta sepak bola tanah air, siap-siap histeris ya. Dua klub raksasa Eropa, Chelsea dan AC Milan, dipastikan bakal mendarat di Jakarta buat melakoni laga pramusim bergengsi Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wah, luar biasa ya, tanggal Sabtu 8 Agustus mendatang nih. Dan yang bikin makin gokil, promotor laga ini Nine Sports sudah janji dan ketuk palu kalau kedua tim bakal membawa skuad terbaik mereka. Jadi bukan cuma tim pelapis atau sekedar jalan-jalan ya, tapi bintang dunia seperti Cole Palmer, Joao Felix, sampai opa karismatik Luka Modric. Wih, diproyeksikan siap mampir dan pamer skill ya teman Pro 2 ya. Dan bahkan nih ya, bintang Chelsea seperti Enzo Fernandez yang baru saja beres tanding di Piala Dunia 2026 dan lagi dapat jatah libur, katanya kemungkinan besar tetap diboyong ke Jakarta. Wah luar biasa ya, bareng rombongan The Blues teman Pro 2. Antusiasmenya gila-gilaan sih, tiketnya saja dikabarkan sudah laku lebih dari 50%, dan tandingannya nanti bakal disiarkan langsung lebih dari 70 negara. Pembuktian banget nih kalau fans Chelsea sama Milan di Indonesia tuh emang bejibun dan paling militan teman Pro 2. Nah mungkin hari Sabtu 8 Agustus kan masih ada waktu buat planning ya, kira-kira siapa nih teman Pro 2 yang sudah siap berburu tiket atau ngewar tiket demi nonton idola kamu dari dekat. Mau yang dukung The Blues atau fans setia Rosemary, boleh banget dong merapat ya teman Pro 2 ya. Dan sambil mikirin budget buat nonton atau membayangkan keseruan pertandingannya nanti, yuk kita hangat-hangat dulu di tengah hujan siang hari ini pakai lagu upbeat ya pilihan Adelia berikut ini. So keep listening to Pro 2 RRI Atambua.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Dan gimana suasana tempat kamu sekarang? Apakah masih hujan? Ya, semoga kamu tetap nyaman dan hangat ya teman Pro 2. Nah, siang hari ini teman Pro 2 Adelia tadi udah dengar berita yang bikin heboh dan penuh semangat ya. Tadi dan kali ini kita mau bawa satu kabar duka yang cukup dalam, khususnya buat kamu para pecinta buku, karya sastra dan cerita misteri teman Pro 2. Dunia sastra internasional baru saja kehilangan salah satu maestro misteri terbesar asal Jepang. Penulis novel legendaris Keigo Higashino dikabarkan meninggal dunia di usia 68 tahun akibat penyakit kanker kolorektal teman Pro 2. Kabar duka ini diumumkan secara resmi melalui penerbitnya pada Senin kemarin dan prosesi pemakaman sendiri telah digelar secara tertutup oleh pihak keluarga. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang suka banyak banget baca novel terjemahan, pasti nama Keigo Higashino sudah tidak asing lagi kan di rak buku kamu. Penulis kelahiran Osaka tahun 1956 ini benar-benar jenius ya. Sebelum jadi penulis penuh waktu, Doi ini sebenarnya seorang insinyur ya, tapi lewat karya fenomenalnya seperti The Devotion of Suspect X, Miracles of Denamaya, Namiya General Store, hingga After School, Keigo berhasil menyihir puluhan juta pembaca di seluruh dunia termasuk ribuan komunitas pembacanya di Indonesia. Dan yang paling Adelia kagumi teman Pro 2 dari beliau ini, Keigo ini sosok yang sangat low profile ya teman Pro 2 ya. Dia tuh jarang banget nih tampil di publik dan selalu bilang biarkan karya-karyanya yang berbicara. Dan terbukti sepanjang karirnya lebih dari 100 juta eksemplar bukunya laku keras dan diadaptasi ke berbagai film maupun serial. Meskipun raga sang maestro kini telah pergi, tapi dedikasi dan plot twist jeniusnya bakal selalu abadi di hati para penikmat karyanya. Apalagi bulan depan karya terakhirnya yang berjudul Eternal Memory dijadwalkan bakal terbit. Sebuah kenangan abadi dari Keigo untuk kita semua. Rest in peace Keigo, terima kasih sudah menemani masa muda kita dengan intrik dan teka-teki yang sangat luar biasa. Nah teman Pro 2, dari sekian banyak Keigo, karya Keigo, judul buku mana nih yang paling bikin kamu terngiang-ngiang sama endingnya? Boleh share ya teman Pro 2 ya. Dan sambil mengenang karya-karya indah, Adelia punya satu tembang syahdu yang cocok banget untuk menemani suasana kita di siang hari ini.

Teman Pro 2 ada Raim Laodeh bersenja gurau. Tidak terasa lagu ini akan menutup perjumpaan kita di sore hari yang luar biasa cerah benderang ini, Teman Pro 2. Dan saya Adelia Manek harus banget pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Sebenarnya sayang sih ya, masih pengen di sini. Tapi tidak diperbolehkan lagi ya, karena sudah selesai jamnya, Teman Pro 2 ya. Tentunya thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari pukul 10 pagi tadi sampai dengan pukul 15 sore hari ini. Kurang 3 menit lagi ya. Dan saya Adelia Manek pamit undur suara. Terima kasih banyak. Have a nice day. Jangan lupa bahagia and bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: acá hay una nativa tan bonita.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: aku.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

siang di Produa FM. Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: bonito atau bonita bonita baru akan terset. Nah, sebenarnya tempat selalu di udara saja. Oke, terima kasih Brigade Barat.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Sore Ceria di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Lah jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Sial.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria. Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti rangkaian program Back to School, talkshow keindonesiaan dengan tema Sekolah di Ujung Negeri Mengubah Perundungan dengan Pelukan.
1: Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua anugerah ini, terutama untuk kegiatan khususnya dari tim RRI Atambua yang kini menghadiri sekolah kami di lembaga tercinta Pohomane ini untuk membangun dan juga bekerja sama yang baik demi membangun masa depan anak. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama kami selama kegiatan kami berlangsung. Kiranya Roh Kudus-Mu menumpangi tangan kasih-Mu sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa,
0: kamu masih mengikuti talkshow keindonesiaan Back to School.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti rangkaian program Back to School, talkshow keindonesiaan.
1: Roh Kudusmu menumpangi tangan kasihmu, sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencanamu sendiri. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa,
0: kamu masih mengikuti talkshow keindonesiaan Back to School.

0: Oke. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi, apa kabar adik-adik semuanya?
1: Sehat, semangat, luar biasa.
0: Oke. Jangan lupa bahagia juga ya untuk kita semua di siang hari ini. Ya, baik adik-adik, perkenalkan saya Rentia Suparji dan senang sekali rasanya kembali hadir dalam program Talk Show Keindonesiaan RRI Back to School. Dan tak lupa juga Kak Tia ya, mau mengucapkan untuk adik-adik, untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga singkatnya seluruh keluarga besar dari SDN Fohomane, karena sudah menyambut kedatangan kami dengan penuh kehangatan. Tadi di luar kita disambut dengan tarian Likurailo. Terima kasih dan beri tepuk tangannya Maria untuk kita semua siang hari ini. Iya, tidak disangka-sangka ya disambut dengan tarian yang begitu wah. Oke, dan adik-adik semua, Katia mau tanya dulu. Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata sekolah? Benar. Oke, apalagi? Masih ada jawaban yang lain? Oke, belajar, bermain, meraih cita-cita, dan kalau kita dengar kata sekolah, punya sahabat, punya teman, iya kan? Oke, dan sekolah itu merupakan salah satu tempat yang membuat kita tuh merasa aman, merasa nyaman, dan juga dapat diterima. Tapi kenyataannya adik-adik, ada di antara adik-adik mungkin di luar sana yang masih merasa takut untuk datang ke sekolah. Takut karena apa? Benar. Apalagi? Diejek. Apalagi? Hah? Dipukul? Emang ada yang dipukul? Oke, kita mau kupas itu sebentar kata dipukul ya. Tunggu saja. Oke, yang pastinya ada yang takut diejek, takut dikucilkan, takut diperlakukan dengan tidak Ih, benar sekali. Nah, lewat tema sekolah di ujung negeri, mengubah perundungan menjadi pelukan. Siang hari ini Kak Tia mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama ya, kita mengikuti, menyimak obrolan santai siang hari ini. Kita akan mencari solusi, kita akan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Bukan mencari siapa yang salah di sini ya adik-adik ya. Dan tentunya Kak Tia tidak sendiri karena Kak Tia bakal barengan sama tiga narasumber kita yang sudah ready. Kak Tia mau perkenalkan dulu, sudah siap? Oke, kita kenalan dulu sama tiga narasumber kita, kita sambut dulu. Ada siapa di sana? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu masuk. Oke. Oke, silakan. Mungkin kita langsung mengambil tempat ya adik-adik ya. Oke, kita ambil tempat. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir siang hari ini. Kita akan mendengarkan ya solusi dan juga pandangan yang berbeda dari ketiga narasumber kita siang hari ini. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Mungkin dari Bapak yang paling ganteng di ujung kiri saya, silakan mic-nya Bapak.
2: Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Kak Tia. Nama saya Robinson Alberto Uju, biasa dipanggil Pak Robi. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Fohomane. Terima kasih.
0: Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Ini paling terganteng. Ya, lanjut lagi ada Bapak siapa? Silakan Bapak. Mungkin masing-masing pegang mic aja deh ya. Oke.
3: Ya, perkenalkan nama saya Antonius Bau. Biasa dipanggil Anton. Saya di sini menjabat sebagai Sekretaris Desa. Terima kasih.
0: Oke, selanjutnya silakan Mama.
4: Baik, terima kasih Kak Tia.
0: Siap.
4: Untuk RRI yang selalu menyiarkan berita-berita yang sangat baik untuk kita di seluruh Indonesia. Saya namanya Philomena Loe, biasa dipanggil Mama Philo atau Ibu Philo. Saya dari Pelangi Batas. Di mana ada pelangi, pasti anak-anak pasti senang melihat pelangi. Terima kasih Kak Tia.
0: Oke, sama-sama. Mama tidak bosan toh datang di RRI terus ya.
4: Sangat. Karena RRI ini bisa selalu mengudara.
0: Ya, jelas. Gitu. Sekali di udara tetap di
5: udara.
0: Oke, luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu adik-adik, Bapak Mama kita mulai obrolannya ya. Tadi di opening kan udah tanya nih sama adik-adik ya. Ada yang masih takut datang ke sekolah. Kenapa? Katanya takut diejek, dikucilkan. Ada yang bilang dipukul nih, Pak Robi. Ada yang jawab bilang dipukul nih. Ketemu kupas yang siang nih ya. Oke, jadi ketika candaan mulai menyakitkan, kadang orang terlintas di pikiran orang kalau orang mau bilang, ah itu cuma bercanda. Tapi kita tidak tahu ya, ketika bercanda, tapi kata-katanya itu menyakitkan. Walaupun dia tertawa ya adik-adik ya, pernah merasakan begitu di lingkungan sekolah? Dia bercanda sama kamu, tapi kata-katanya itu menjengkelkan. Ada pernah merasa? Don't jawab loyo-loyo nih. Ada tidak? Oke.
4: Subaku Tuhan ya Katia, di SD Fohomane tidak ada. Tetapi sebentar mendengarkan penjelasan dari mama dan bapak-bapak.
0: Oke, mungkin kita mulai dari Bapak Robi ya, selaku kepala sekolah. Menurut Bapak, apakah perundungan masih menjadi tantangan di lingkungan sekolah Fohomane ini, Pak?
2: Iya, sejauh ini perundungan masih menjadi tantangan terbesar. Di mana anak-anak kadang datang sekolah, ada yang tidak datang karena takut. Takut apa? Takut diejek. Terus ada juga yang mungkin trauma dari keluarga, sehingga mereka datang sampai sini kalau misalnya guru atau teman lain baru bentak sedikit saja sudah ciut mentalnya. Seperti itu.
0: Oke. Nah, bentuk seperti apa sih yang paling sering muncul tuh di kalangan siswa sini, Pak?
2: Iya. Yang kita kenal itu perundungan ada 5 jenis ya, tapi yang paling banyak terjadi adalah perundungan verbal dan fisik di sini. Fisik itu bukan mereka mau baku pukul, tidak, tetapi secara spontan. Secara spontan itu biasanya terjadi di kelas-kelas rendah. Karena mereka biasanya itu yang tadi bilang main gila, candaan. Nah, tiba-tiba tangan sudah naik di kepala teman, tiba-tiba sudah tampar. Kenapa lu pukul saya? Respon katanya. Refleks gitu. Terus kadang juga sering mereka bilang main gila, sa. Main gila, tapi mereka tidak tahu akibat dari hasil main gilanya itu seperti apa. Kemudian perundungan secara verbal. Ada yang mengatakan nih gendut. Kadang kalau pakai di sini kan mereka sering pakai bahasa setempat. Kadang bilang matan soren bot, mata sebelahnya besar. Kadang bilang kepala besar. Ada yang bilang botak. Pokoknya adalah istilah-istilah mereka yang membuat teman itu kadang ketika diomong bilang gendut atau boko, mereka langsung nangis. Nah, itu sering terjadi di sini seperti itu, Kak.
0: Adik-adik, saya mau tanya nih, ada di antara kalian yang sering baku ejek begitu? Ayo, ngaku, coba. Ada? Lu pun rambut botak, lu kurus, lu hitam. Ada? Oh, ada. Pak, jujur di sini ada pembulian gitu, perundungan?
2: Ada. Kalau untuk yang kelas rendah, iya. Kalau untuk yang kelas tinggi, sekarang mereka sudah sadar. Bagaimana kami dari sekolah itu memberikan satu pencerahan untuk mereka, di mana bahwasanya perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Jadi ketika teman saya mempunyai kekurangan, itulah kekurangan saya juga. Sehingga mereka tidak saling seperti itu. Kalau kelas awal, iya, karena mereka belum paham tentang bagaimana yang namanya pembulian.
0: Oke, dari Bapak Kepala Sekolah kita ke Mama Filo dulu ya. Oke, ini sih yang saya tunggu-tunggu dari tadi, Mama. Nanti keluar baru ketemu curhat, Ma, ya. Oke, dari pengalaman Mama sebagai seorang aktivis perempuan, terus pemerhati anak, kapan sebuah candaan itu tuh bisa disebut sebagai bentuk perundungan, pembulian gitu?
4: Baik, Ketia, ketika candaan itu dijadikan perundungan, anak itu datang ke sekolah sudah takut. Itu pasti sudah terjadi. Nah, pada saat di rumah, dia juga tidak menceritakan hal ini kepada orang tua. Artinya respon orang tua juga harus ada terhadap anak tersebut. Karena di sekolah, guru-guru, Pak Robi, hampir minim ya untuk melihat yang namanya perundungan atau bully. Karena pasti memperhatikan anak secara keseluruhan dalam kelas. Ketika di luar, terjadi hal-hal perundungan itu sulit untuk dijangkau oleh guru. Jadi tidak tahu kalau anak ini murung karena penyebabnya itu. Kita bisa melihat bahwa mungkin dia tidak makan, mungkin dia tidak ada hal yang lain, tetapi ternyata ada perundungan yang terjadi terhadap anak. Dampaknya besar sekali, Katia, yang jelasnya bahwa psikis anak untuk ke depan berkembang itu sudah agak susah. Nah, ini yang menjadi perhatian dari sekolah ketika anak-anak mendapat perundungan. Jadi kalau misalnya satu kelas ada 15 anak, Kalau ada yang murung sama sekali, saya mengusulkan untuk guru melihat secara pribadi, memanggil untuk menanyakan. Tapi kadang anak tidak menceritakan, dan besar harapan saya untuk tidak memaksakan. Tetapi biarlah seperti air mengalir untuk dia menceritakan sendiri. Dengan dia menceritakan sendiri bahwa dia bisa menerima itu dan dia bisa memulihkan sendiri psikisnya. Ketika kalau kita memaksakan, maka itu akan tidak akan nampak untuk dia merubah. Jadi begitu juga Ina Amas ya, kalau mama dan bapak di rumah juga, kalau misalnya dia pulang, dia lapor, dia bilang tadi ada anak yang menyatakan seperti ini. Dulu saya masih SD, orang panggil saya begini, Kribobo, karena rambut saya keriting. Hela tambah panjang, lepas teputar. Jadi tarik, hela itu tarik tambah panjang, dia terlepas di keriting. Nah, jadi itu terus saya pulang menceritakan itu kepada mama saya. Bapak saya, mama saya itu marah saya, ih, kau ini takut bikin apa? Jangan takut begitu, karena mama saya ngajarnya di SD 2, saya di Tanah Merah, sekarang saya jalan. Jadi akhirnya bapak saya yang bilang begini waktu itu, jangan tanya dia. Kalau dia sudah mampu untuk menerima itu boleh, kalau tidak jangan. Saya merasa takut di sekolah, adik-adik. Takut sekali mau ke sekolah, karena guru dulu juga itu papannya itu besar sekali untuk pukul kita. Guru sekarang tidak boleh pukul. Ada yang kena pukul kah? Tidak ya? Pintu. Nah, jadi kalau anak-anak mendapat perundungan atau bully di sekolah, pulang jangan langsung tanya. Tanya dia di sekolah itu buat apa? Apa saja yang diajarkan, ada PR tidak, ada buat apa, tanya. Tapi kalau dia sampai tidak mau menceritakan, berarti mama dan bapak tuh harus datang berkoordinasi dengan guru. Sepu anak, lo tuh tadi tidak mau cerita. Karena lo tuh merasa mungkin ada hal yang ingin coba tanya dulu, jangan sampai dia pun teman-teman di sini ada pukul dia kah, ada bully dia kah, karena bully omong itu lebih pedis daripada pukul. Kalau itu dia akan terbawa di dia punya dasar hati. Itu namanya trauma healing, trauma yang dibawa dasar hati yang dia akan bawa terus bully itu. Jadi atau anak-anak biasanya ingusnya minta maaf, ingusnya ada dua di sini. Nah, itu menjadi tempat untuk kena ejek, kena olok. Nah, itu juga membuat mereka sulit untuk datang sekolah. Nah, kewajiban kita bahwa kita orang tua juga harus bicara dengan guru terkait hal-hal yang menurut kita itu hal biasa, tetapi anak itu akan tertekan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Begitu Kak Tia.
5: Oke, Mak, saya mau tanya dulu, kalau seandainya di antara adik-adik di sini yang biasanya diejek, itu solusinya apa tuh untuk mereka?
4: Nah, solusinya adik-adik harus terbuka. Kalau misalnya Nando ada olok Lotu, berarti harus omong. Lotu harus omong ke Pak Guru atau wali, ada wali kelas toh? Nah, sampaikan ke wali kelas, Nando kemarin ada omong saya begini-begini. Atau Nando tukang pukul saya, tarik saya punya rambut. Ya, itu harus disampaikan ke Pak Guru, supaya Pak Guru panggil, kita urus baik-baik, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Karena nanti itu akan terbawa. Nando merasa dia besar, jadi dia bisa olok lotu, jadi dia akan melakukan terus. Maka harus menyampaikan. Jangan sampaikan ke teman, tapi harus sampaikan ke guru untuk cari supaya Nando tidak melakukan lagi atau teman-teman lain juga tidak melakukan lagi. Karena Kak Tia, biasanya satu anak kena bully dan proses itu dibiarkan Pak Kepala Sekolah, yang lain juga akan turut serta untuk melakukan pembulian terhadap ini secara verbal tadi. Jadi itu akan terus dan itu akan mempengaruhi psikis anak ke depan. Jadi tumbuh kembang anak itu menjadi fondasi dasar masa depan anak ke depan, dan itu tugas dan tanggung jawab kita semua. Dan terima kasih RRI untuk ini.
5: Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mama Vilo dan Bapak Kepala Sekolah. Oke, kita ke Bapak Anto dulu. Bapak sudah mendengarkan contohnya dari Nando dan Lotu. Ih, Lotu, lu hitam, lu jelek. Permisi ya adik-adik, itu salah satu contoh. Itu adalah mengejek atau merendahkan sesama teman. Apakah hal seperti ini sering dianggap hal biasa, Pak Anto? Apakah dianggap biasa?
3: Ya, biasa di masyarakat itu dianggap biasa.
5: Oh, dianggap biasa ya. Walaupun jadi, sebenarnya itu tidak baik sih sebenarnya.
3: Ya, memang dampaknya tidak baik. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan di masyarakat itu, jadi nama lengkap itu saya contohkan Antonius Bau. Jadi di sini panggil, "Hey Bau, Obande B. Hey Bau, mau kemana?" Ya. Jadi di sini bahwa panggilan saja itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Jadi di mata sesama kita itu ya anggap biasa. Tapi kalau pada kebersamaan mereka itu jadi dianggap bahwa oh dia itu sudah di bawah. Ya. Jadi inilah kalau di masyarakat itu hal-hal kecil ini yang menjadi kebiasaan sehingga bisa berdampak pada di sekolah dan akan terbawa terus.
5: Berarti ini lingkungan sekitar memang sangat mempengaruhi ya hal-hal seperti ini. Bukan di Fohomane, kami di kota orang panggil marga Bapak. Iya, weh Suparji lu mau pi mana? Kasihan itu sama Bapak pun nama padahal. Hanya fi marga saja. Teman-teman juga pasti semua rasa toh waktu mas-mas kecil toh. Iya, orang tidak panggil kita pun nama, panggil kita pun orang tua pun nama. Ya walaupun sebenarnya itu tidak sopan ya. Itu kan Bapak Mama punya nama, tapi mungkin terbiasa ya. Oke, dan solusinya apa tuh Bapak? Kita harus menghilangkan dengan hal-hal seperti itu yang dianggap biasa.
3: Jadi bahwa kita seperti yang tadi disampaikan bahwa merendahkan dan mengejek atau mengolok itu adalah hal yang sudah tren di sini yang sekarang ya orang bilang bully atau yang sekarang lagi tren itu. Nah, jadi ini yang kita antisipasi. Dalam masyarakat ini semuanya itu berawal dari kita masyarakat, kelompok masyarakat, dan juga kita terbawa dari unsur keluarga. Jadi dalam keluarga ini dasar dari anak ini ada yang orang tuanya lengkap. Kita mau bilang dia terlahir orang tuanya ada bapak dan mama, ada yang orang tuanya hanya cuma mama saja, bapaknya tidak ada. Ada yang merantau, orang tuanya merantau. Jadi anaknya ditinggalkan ke neneknya atau keluarga yang lain. Ya, di sini adalah dasar pendidikan yang sudah salah. Ya. Hal yang pertama yang kita perlukan adalah kasih sayang orang tua. Kalau memang orang tuanya sudah merantau, dititipkan kepada keluarga atau neneknya. Nah, di sinilah sudah menjadi kekurangan bagi pertumbuhan anak itu sendiri. Jadi kembali kepada kami sebagai masyarakat, hal-hal ini yang perlu diantisipasi. Dan juga untuk anak, jadi terlebih kalau yang punya orang tua yang sudah lengkap, hal-hal ini yang kita perlu rawat, kita perlu jaga. Hal kasih sayang itu yang penting untuk anak sehingga dia terbawa ke lingkungan yang lain, ke sekolah. Dasar ini yang sudah melekat untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin sekian dari saya.
5: Oke, baik. Jadi dari penjelasan Bapak Robi, ya Bapak Anto dan Mama Filo, mengejek, merendahkan, pokoknya lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. Kembali kepada kita masyarakat, orang tua, bagaimana kita mengajarkan. Semua itu dari dalam rumah ya, dari keluarga paling inti gitu ya, saling itu yang paling mempengaruhi ya. Oke, kita sudah berbicara ya adik-adik semua tadi, mulai dari candaan yang menyakitkan walaupun itu hal sepele seperti mengejek Nando dengan Lotu tadi contohnya ya. Kita akan mencari tahu ketika perundungan ini kalau sudah terjadi ya, sudah terjadi, siapa yang bergerak, siapa yang harus bertanggung jawab. Ini misalkan sudah terjadi ya Pak ya. Nah, seringkali kita saling menunggu karena ada yang berharap sekolah menyelesaikan, orang tua juga menunggu, sedangkan korbannya cuman diam. Kira-kira siapa yang akan menyelesaikan? Padahal kita sendiri bisa berperan dalam permasalahan itu. Dari Pak Robi lagi, ketika sekolah mengetahui ya Pak ada kasus perundungan, langkah apa yang langsung dilakukan?
2: Baik, kalau di sekolah sendiri kita punya SOP ya. SOP tentang anti-bullying, di mana di dalamnya pelaku bullying itu sendiri akan di apa ya, bukan diberi hukuman tetapi diberikan satu tindakan supaya bisa sadar dan tidak buat lagi. Contoh tindakannya mungkin dengan bagaimana dia melangkahi kesepakatan. Yang pertama kesepakatan kelas dulu. Di dalam kesepakatan kelas itu sudah ada yang namanya anti-billing. Ya, di dalamnya contoh. Misalnya kalau kesepakatan kelas itu beda dengan aturan kelas. Kalau aturan itu dibuat oleh satu orang, kalau kesepakatan oleh semua di dalam kelas itu sendiri. Nah, mungkin di dalam situ contohnya berbicara sopan atau tidak berbicara jika dipersilahkan. Nah, di sini di dalamnya ada budaya positif. Di budaya positif di mana siswa itu sendiri dilatih untuk bagaimana menghargai diri. Menghargai diri. Nah, dari kesepakatan kelas ini akan naik lagi menjadi kesepakatan sekolah, di mana pelaku dari billing ini sendiri, dia contohnya ya, kalau dia tadi dia ejek teman, nah berarti dia akan diberi satu efek jera. Contohnya mungkin di berdoa di taman doa, atau dia kita pertemukan dengan korban tadi dan mereka harus saling memaafkan. Tetapi sebelum saling memaafkan, mungkin guru wali kelas ini sendiri yang berperan untuk bagaimana memberikan pencerahan kepada siswa supaya jangan lagi. Nah, yang berikut mungkin ada juga yang tulis, saya tidak begini lagi ya. Di dalam itu ada, nanti kan mungkin mereka pihak pelaku dengan korban bisa tanda tangan supaya kalau buat lagi ini ada suratnya. Dan ini yang akan kami sampaikan kepada orang tua di akhir semester atau per 3 bulan biasanya begitu. Kalau anak ini dia sering begini, sering bully temannya, ini ibu kami punya buktinya. Nah, di situ juga ada buku untuk setiap wali kelas itu, buku apa namanya, buku siswa yang di dalamnya tuh setiap hari mereka mencatat kejadian yang terjadi di sekolah. Jadi kita punya bukti sebelum kita sampaikan kepada orang tua, seperti itu.
5: Nah, Pak Robi, bagaimana ya sekolah itu memastikan kalau setiap anak itu merasa aman dan nyaman, selain seperti yang Bapak katakan itu, kayak dong datang sekolah tuh dong kayak selalu aman, ceria, kayak tidak takut diejek begitu.
2: Iya. Mm-mm. Yang pertama bahwa yang perlu ditandaskan di sekolah oleh setiap guru kelasnya, setiap wali kelasnya adalah bagaimana mereka itu harus saling menganggap saudara dan saudari di sekolah. Yang berikut, mereka itu adalah wanita dan pria yang diciptakan sama, tidak ada kekurangan satu apapun. Jika wanita memiliki kekurangan, maka itu menjadi kekurangan pria juga, sehingga mereka akan malu untuk saling bullying. Terus yang berikut, ada games-games tertentu yang diberikan kepada mereka oleh guru kelas mereka, di mana supaya mereka itu bisa saling menghargai. Contohnya mungkin dengan games, kalau ceweknya biasanya sikidoka di sini, kalau cowoknya kan lempar gasing. Nah, di situ mereka akan diberikan contoh. Jadi kalau yang permainan cewek apa bisa dimainkan oleh cowok. Nah, kalau seperti ini kira-kira apakah masih ada kekurangan di antara kalian? Nah, kita sering memberikan pertanyaan pemantik berupa refleksi supaya siswa itu dia lebih sadar bagaimana supaya saya bertutur katanya harus lebih sopan, saya harus budaya positif di sekolah, seperti itu, Kak.
5: Terima kasih, Pak Robi. Saya mau tanya ke Mama Filo. Mama Filo ini kan selain aktivis perempuan pemerhati anak, biasa Mama menangani banyak kasus untuk, permisi ya, perempuan-perempuan dewasa. Kadang kalau mau membujuk mereka untuk menceritakan apa yang mereka rasakan, itu susah kadang. Apalagi anak kecil.
4: Wah,
5: yang dewasa ya, saja sudah susah membuka apalagi, diri, apalagi anak kecil. Ya. Diam dan takut.
4: Wah, itu sangat.
5: Trik apa yang Mama pakai untuk membujuk mereka supaya mereka mau bercerita ya, biar bisa mencari bantuan?
4: Okay. Baik, Katia. Biasanya dalam penanganan kasus untuk anak-anak, saya tidak langsung menanyakan persoalan yang dialaminya. Tetapi saya berusaha untuk mendekatkan diri dengan dia, untuk dia merasa nyaman dulu dengan saya, agar dia bisa menceritakan apa persoalannya. Nah, ketika anak kecil, anak SD mengalami bullying di SD1, itu dia tidak bisa menceritakan. Ini sudah pernah ditangani. mamanya ini anaknya sudah tidak mau sekolah, pokoknya dia hanya mau di rumah dan hanya menangis. Waktu proses penanganan dia tidak mau menceritakan. Saya bilang mari kita jalan-jalan. Jadi kami jalan-jalan dulu, berputar-berputar dulu. Setelah itu dua hari, hari ketiga baru saya bisa berkomunikasi dengan anak tersebut untuk menceritakan apa yang dialami. Dan itu memang sangat fatal karena dia di satu anak yang sedikit nakal sekali di kelas itu sering menjadikan dia sasaran empuk. Jadi akhirnya teman-temannya semua itu menjadikan dia tempat untuk mereka membuli, mengejek dia. Nah itu sudah tingkat yang sedikit agak parah. Jadi nah setelah mendekatkan di menceritakan, baru saya juga mendekatkan diri ke pelaku. Kenapa? Alasan apa dia melakukan ini ke temannya? Jadi mencari tahu akar persoalan yang di alam sebagai pelaku tadi Kak Robi. Jadi kalau misalnya itu kita harus tanya, anak ini sebenarnya seperti apa di rumah? Kedudukan bapak dan mamanya seperti apa? Nah dicari tahu, ternyata mamanya sibuk, bapaknya sibuk, dia dengan pembantu. Jadi selamat sudah. Ya pelaku. Jadi ada akar persoalan yang harusnya dicari. Jadi kalau misalnya terjadi ada intimidasi sejenis itu kepada anak-anak di sini, Kak Robi cari juga pelaku itu, anak yang melakukan itu kenapa? Ada yang orang tuanya ke Malaysia, ada orang tuanya ini. Saya punya anak juga pelaku pembuli di SMA 1, Negeri 1. Itu karena apa? Memang saya mama tidak hadir untuk dia selama hampir 3 tahun. Saya bekerja terus di luar, di luar, di luar. Dan terakhir saya menanyakan kepada dia itu apa? Dia bilang, mama tidak pernah ada untuk saya. Mama kasih saya uang, tapi mama tidak pernah ada. Jadi anak memang butuh kasih sayang. Ketika kasih sayang itu tidak tercapai, dia akan melakukan itu kepada anak, kepada temannya yang lain di sekolah. Itu yang namanya pelaku pembuli. Jadi seperti apa yang mereka lakukan? Pukul teman, keriting, tarik baju, tarik tas, tarik teman punya baju itu sampai terabik. Saya punya anak tuh. Itu bukan lagi main gila, itu bukan main gila, itu sudah kekerasan. Masuk intimidasi terhadap orang yang menyebabkan dia harus mengalami kerusakan barangnya. Jadi sudah tingkatnya seperti itu. Nah, itu juga terbawa karena memang dari SD, dari fondasinya, saya hanya berpikir bagaimana saya mencari uang untuk anak ini sampai dia berproses jauh sampai di sana. Dan saya mengalami kesulitan ketika mereka harus berproses mengikuti tes-tes yang angkatan-angkatan. Itu dia merasakan bahwa dia sendiri. Jadi prosesnya ketika guru dan orang tua tidak ada, apalagi kita mama tidak ada, dampaknya besar sekali ketika untuk anak. Dan itu saya merasakan. Berharap bahwa di Lakan Mau, Desa Lakan Mau, SD Fuhomane ini tidak terjadi. Karena dasar itu sangat penting. Ketika anak mengalami intimidasi atau mengalami ejek tadi, harus cepat ditangani. Prosesnya guru mendekati murid yang melakukan, terus yang mendapat ejekan itu juga harus didekati. Jadi cari tahu. Kadang juga yang dibully ini juga mau dibully karena memang dasarnya di rumah dia sering dimarah. Mama dengan bapak juga marah dia. Jadi akhirnya anak itu takut di rumah, datang di sekolah juga guru, anak dia teman ejek dia sedikit saja, dia sudah merasa takut. Dan besok dia diantara, dia di legong situ, dia mau naik salah, dia pulang juga dia salah. Nah itu akan mengganggu dia punya psikologis. Mentalnya itu terganggu. Ketika mental terganggu, di SMP di Atambua sana, dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak bersaing dengan anak-anak. SMA, terus dia pergi kuliah lagi juga begitu. Banyak orang yang bunuh diri sekarang itu. Bukan hanya anak-anak yang di desa-desa. Orang tua, anak yang orang tuanya di kota juga bunuh diri. Banyak sekali. Bunuh diri itu juga karena ya itu, dia mental tidak bisa menerima apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Contoh, Katia misal di kantor dibully terus, ya lama-lama dia juga takut. Karena memang dasarnya dia sudah ada bibit itu. bibit yang tidak dipulihkan oleh orang tua dan guru. Ini adalah tanggung jawab kita untuk bagaimana memulihkan anak dari apa yang dia alami selama proses di rumah, di pendidikan. Jadi tidak hanya bilang begini, ha, kamu guru dong tiap bulan terima gaji, mau terima gaji sah, tidak mau urus ini anak, tidak. Tidak hanya membaca, menulis, tetapi mental anak itu juga dari kita orang tua. Jadi dari rumah terbawa baik, di sekolah terbawa baik, anak ini akan tumbuh dengan baik. Dia juga akan bersaing dengan baik dengan anak-anak di kota. Jadi tidak hanya anak di kota, tapi anak di desa juga akan berkembang dengan baik karena dia punya mental yang bagus sekali. Jadi masa depannya tidak usah dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya dia mau tes angkatan darat, tentara, dia susah sampai Kupang, ke Bali juga kita buat jalan sudah. Oh ini pokoknya ini kalau sudah jalan, ini jalan terus yang itu sudah. Dia hebat, dia punya mentalnya bagus. Kalau tidak kan kita berpikir, aduh dia bagaimana ini. Jadi memang tugas guru sangat berat. Hanya itu, guru tidak bisa melihat secara keseluruhan anak mendapat ejekan atau intimidasi dalam bentuk fisik pukul. Nah itu kalau orang tua mendapat cerita, itu harus datang ke guru untuk bersama-sama menyelesaikan. Tidak hanya membebankan guru atau guru bilang, oh dia pulang baru dia mama dan bapak urus. Tidak. Jadi ini harus bersama-sama ketia.
5: Oke, terima kasih Mama Filo. Jadi adik-adik, sonde boleh batarik rambut, oke? Okay? Sonde boleh baganggu bilang lu hitam jelek, oke? Okay? Tapi kalau ada yang ganggu langsung lapor di ibu atau bapak wali kelas, oke? Okay? Karena bapak ibu guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Sebelum ke orang tua kita di rumah, lapor dulu kalau ada yang ejek, ada yang batarik rambut, ada yang pukul, ada yang dorong-dorong, oke? Okay? Tapi saya yakin 100% di Fohomane sonde ada ya. Sonde ada?
4: Kepala sekolahnya luar biasa.
5: Oh, tepuk tangan untuk bapak kepala sekolah dulu. Oke, okay, Mama Filo. Tadi Mama Filo bilang apa kalau seandainya Katia dibully? Aduh, orang mau bully saya takut di RRI. Kami di RRI kan tukang bully semua, Mama. itu tempatnya orang pembulian semua. Tanah bercanda ya, guys. Jagonya. Bercanda ya. Kami semua tuh mental baja. Tidak ada yang berani bully kami. Kami yang bully orang. Oke, okay, dari Bapak Kepala Sekolah, Mama Filo, kita ke Bapak Anto. Langkah atau mungkin cara-cara atau sanksi ya, ketegasan seperti apa yang paling efektif biar anak-anak ini berhenti bullying, berhenti baejek begitu Bapak? Itu langkah-langkah seperti apa?
3: Siap, ini di dalam masyarakat ya kita memang sudah punya tradisi sebenarnya, bukan saja kita lihat pada bullying verbalnya, bullying fisiknya baru kita terapkan dia punya sanksi. Tapi yang bullying verbal itu juga ada dia punya sanksi. Sebenarnya itu sudah menjadi adat istiadat di sini. Ya. Jadi ketika Lotu dengan Nando tadi berkelahi atau mencubit atau mengejek tadi, Lotu menangis, Lotu sampaikan kepada dia punya mama. Tentu dia punya mama akan sampaikan kepada Nando punya orang tua. Nah, di situ baru kita bangun diskusi penyelesaiannya. Ya, kenapa sampai terjadi? Langkah apa yang harus kita jalankan? Sanksi apa yang kita berikan? Nah, ini sudah ada. Tapi yang sekarang kita lebih melihat pada fisiknya. Ketika sudah sampai fisiknya sudah luka atau sudah ini, baru kita orang tua duduk untuk kita selesaikan. Tapi ini menjadi pemerhatian untuk kami masyarakat bahwa bukan saja secara dari fisiknya yang kita lihat, tapi mental yang ini, yang tadi menghina, mengejek, ini juga perlu kita jalankan. Terlepas daripada yang itu, kita juga melihat langkah-langkah mengantisipasi hal-hal itu yang terjadi. Jadi dalam masyarakat itu kita juga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dulu yang sekarang sudah mulai pudar. Ya, kita harus membangun gotong royong. Gotong royong keluarga. Jadi setiap minggu sekali ya, kita selalu bangun gotong royong kebersamaan kita supaya bisa membangun kebersamaan kita dalam lingkungan. Ya. Dan juga kita di dalam lingkungan kita ada juga namanya bulan keluarga. Bulan keluarga itu ada di bulan Mei dan bulan Oktober. Ya, ini juga kita harus, bukan saja anak-anak yang mereka pergi, kita orang tua juga, bapak mama, dari seluruh isi dalam rumah itu, kita juga turut serta, sehingga saling mengunjungi keluarga satu persatu dalam lingkungan tersebut, sehingga kita bisa saling membangun kebersamaan kita dalam lingkungan. Ya, tentu ya, memang hal-hal yang tadi yang terjadi tadi soal penghinaan apa segala macam itu kita tidak harapkan, kita tidak mengharapkan untuk kita punya anak-anak, tapi kita orang tua, hal ini yang kita mau antisipasi untuk kita membangun kebersamaan keluarga bersama anak-anak kita. Mungkin ini beberapa hal yang
5: bersampai. Ya baik, ini jawaban yang paling ditunggu-tunggu. Jadi langkah-langkahnya itu sebelum dan sesudah terjadi. Harus ada ya Mama ya, antisipasi sebelum pembulian. Tapi kalau sudah pembulian terjadi, ya kita juga harus mencari solusinya. Setuju adik-adik? Setuju adik-adik? Oke, Bapak Ibu dan adik-adik, kita jeda dulu karena kita akan menyaksikan penampilan ya, penampilan seni dari adik-adik dari SD N Fohomane ini sendiri ya. Kita jeda dulu. Kita bakal lanjutkan setelah penampilan dari mereka. Oke?
6: Kamu masih mengikuti Talk Show Keindonesiaan Back to School.

Terbuka sambut kedatangan SD Info Manes siap memanjakan diri. Selamat berkunjung penuh kesan, bawa pulang cerita indah di dalam hati. Langkah kaki sambut senyuman, selamat datang di SD Info Manes Nan Permai. Mari berkunjung wahai kawan, jalin memori indah, hati pun damai. Selamat datang kami ucapkan di SDN Fohomane tempat nan asri. Dengan senang

0: Aduh, tadi kan kita sudah dengarkan bersama ya berbagai pengalaman dan penyampaian, dan ada juga solusi yang sudah disisipkan oleh Bapak Robi, Bapak Anto, dan Mama Filo dalam obrolan kita ya. Dan kita mau masuk ke sesi tanya jawab dulu. Adik-adik sudah siapkan pertanyaannya? Oke, nanti mau tanyanya ke siapa? Bapak Kepala Sekolah, ke Bapak Anto selaku tokoh masyarakat, atau mau ke Mama Filo sebagai aktivis perempuan dan pemerhati anak? Nanti mau tanya, angkat tangan, sebutkan nama. Bisa? Oke, langsung aja ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Buat adik-adik yang mau bertanya silakan berdiri. Siapa duluan? Oh iya, oke. Di tempatnya aja kali ya. Oke, di tempatnya saja. Oke.
1: Nama saya Alisa Valencia. Biasa dipanggil Alisa.
0: Biasa dipanggil siapa, Dek?
1: Alisa.
0: Alisa. Alisa mau bertanya ke siapa?
1: Bapak Kepala.
0: Bapak Kepala. Mentang-mentang Bapak Kepala pun anak nih. Aduh. Ketong tiga cuma duduk tengah ngasa nih. Oke, silakan sayang. Apa yang mau ditanyakan?
1: Bagaimana cara membedakan antara bercanda dan membuli?
0: Oke. Mau dijawab langsung, Bapak?
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
2: Iya. Bagaimana cara membedakan antara bercanda dan membuli ya? Kalau bercanda, ya itu bawaannya kita happy, kita senang. Artinya kata-kata yang dikeluarkan memang terkadang menyakitkan, tetapi itu bawaannya kalian berdua sudah tahu, sudah baku tahu sifat seperti apa. Nah, kalau yang membuli itu kata-kata yang keluar itu meninggalkan bekas yang membuat kita tuh sakit hati ketika dengar. Kemudian obatnya juga ada, tetapi butuh proses untuk penyembuhannya. Misalnya tidak cukup dengan kata maaf, tetapi harus ada proses menuju kata maaf itu menjadi satu penyembuhan batin seperti itu.
0: Oke, Bapak secara pribadi lebih menyakitkan itu verbal atau fisik ya?
2: Biasanya kata-kata itu lebih sakit ya.
0: Sakit ya.
2: Lebih sakit kak. Lebih gitu.
0: Sakit ya. Iya.
2: Iya, kalau kalau fisik pukul, setelah itu sembuh. Selesai ya, lebamnya selesai.
0: Okay.
2: Tapi kalau kata-kata itu dibawa sampai mati.
0: Iya.
2: Iya.
0: Sakit hati ya. Iya.
2: Ketika saya lihat dia bilang itu yang bilang saya keribo toh, lu toh. Lu toh yang bilang saya hitam.
0: Apalagi kalau baca WA kita putus.
2: Iya.
0: Wah, itu lebih sakit lagi ya, Pak ya. Oke, sudah ya Alisa ya, jawaban dari Bapak Kepala Sekolah sendiri ya. Ada adik-adik lain yang mau bertanya? Masih ada? Hah? Siapa lagi? Oke. Sebut nama dulu sayang. Namanya siapa? Mau bertanya ke siapa? Bapak Kepala lagi. Ke siapa?
1: Om Anton.
2: Untuk Om Anton.
0: Saya enggak dengar. Apa?
2: Om Anton.
0: Om Anton. Om pemponakan ini pasti. Dong deng dong Sani. Oke, okay. Lebih dekat lagi mic-nya sayang, coba.
1: Nama saya Brigita Krista Manu, biasa dipanggil Ista. Jika kita melihat ada teman yang dibuling, tapi pembuling mengancam kita untuk tidak boleh melampar, apa yang harus kita lakukan?
0: Oke, jika ada pembuli yang membuli kita, tapi dia ancam, lu jangan kasih tahu ya, lu kasih tahu lu mati. Apa yang akan kita lakukan, Bapak Anton? Ini, silakan.
3: Langsung jawab. Terima kasih. Jadi memang dalam hal pembulian untuk anak-anak sering terjadi seperti itu. Lupi lapor lu mama, nanti saya pukul lu. Ya, ini yang terjadi. Jadi yang kita harus lakukan adalah sebagai orang tua kita perlu kita menggali. Kenapa lum kaki luka? Kenapa lum muka sedih? Ya. Jadi ini yang kita orang tua harus punya lihai. Jadi kenapa kita orang tua ini selalu ada untuk mereka? Ini penting karena untuk pertumbuhan mereka. Kita bukan melihat saja pertumbuhan dia itu secara fisik. Oh dia sehat. Tapi sehatnya sehat luar atau sehat dalam?

0: Yang kita butuh tuh dua. Dua itu yang kita perlu butuh. Sehat dalam secara mental, sehat luar secara fisik. Ini yang kita dua-dua ini kita sangat butuh. Terjadi masalah seperti itu. Kita orang tua perlu kita menggali. Menggali. Dia kenapa dia sedih? Muka murung. Terlebih yang tadi kejadian itu. Sesudah kita tahu anak ini sudah ada kejadian seperti itu, ya kita kami sebagai orang tua kebiasaan di sini adalah pergi. Kita pergi bertemu dengan orang tuanya, ya sama-sama kita kepada korban dan pelaku sama-sama diskusi. Mereka dua ini mbak adik kakak, mereka dua ini masih bersepupu, ya hal-hal perlu kita jaga, ya supaya ke depan mereka itu sudah akrab. Yang tadi mereka baku pukul secara emosional, kita harus merangkul kembali mereka, mereka berdua. Lain kali tidak boleh lagi, supaya karena kau mengolok dia, nanti dia akan rasa lemah, ya. Dia dilemahkan, ya. Jadi hal-hal teknis yang karena kita orang tua yang tahu kejadian-kejadian seperti itu, dampaknya itu kita orang tua yang tahu, ya. Jadi kita harus sampaikan itu, dan juga kita sampaikan kepada wali kelas, ya. Jadi kita bukan laporkan di wali kelas, bukannya atas tindakan itu. Kita sampaikan bahwa mereka dua ini selalu dikomunikasikan, selalu bangun diskusi. Mereka itu selalu diakrabkan supaya jangan terjadi lagi kejadian-kejadian yang tadi. Ya, mungkin dari saya sekian.
1: Oke, terima kasih Bapak Anton untuk jawabannya. Semoga Ista ya puas ya dengan jawaban dari Om Anton. Oke, ini yang terakhir, ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Ada? Oke. Ke siapa ini? Ke Mama Vilo? Oke. Silakan, ganteng.
2: Perkenalkan, nama saya Yohanes Rivaldo Ato, biasa dipanggil Aldo. Jika kita dibully dan kita melawan dengan kekerasan, apa itu salah?
3: Baik. Aldo, lihat ke sini dulu, ganteng. Iya. Oh, calon pastor kah? Mantap sekali ya. Aldo, kalau ada yang bully, terus lawan kembali yang bully, itu salah. Jadi, kalau ada yang bully, jangan lawan. Tenang menghadapi dia. Misalnya contoh ya, sekarang saya bully Kak Tia nih. Tia harus tenang. Misalnya baku pukul toh, bully yang fisik. Kalau laki-laki nih laki-laki, Aldo dan Nando pasti Nando pukul, Aldo balas. Jangan balas, menghindar. Terus lapor ke Pak Guru. Karena masalah apa? Oh mungkin masalah karena tadi main gasing, baku sentuh. Nando marah, Aldo juga, Aldo mau dipukul, Aldo harus menghindar. Karena kalau Aldo baku pukul dengan Nando, masalahnya tambah panjang sayang. Bukan menyelesaikan, nanti panjang, nanti pulang Nando tepa dibawa dengan teman-teman, Aldo pasti kena pukul lagi. Jadi bawa ke Pak Guru, nanti wali kelas, masuk di kelas, selesaikan, cari masalahnya di mana. Kalau Aldo balas, panjang. Jadi jangan balas. Ya, seperti tadi Pak Guru sampaikan tadi juga contoh. Kalau yang bully itu boleh bully
1: kekerasan fisik.
3: Yang pertama tadi.
1: Yang mana?
3: Yang punyanya itu Alicia. Bully dengan ceria, dengan yang tidak ceria. Contoh saya panggil Katia, IPCE.
1: Aduh.
3: Itu beda. IPCE beda. Daripada WPC, PC, PC. Ya, itu beda. Nah, gitu ta? Bercanda dengan bully. Kalau bercanda sama-sama jadi IPCE, begitu. Itu kan beda. Jadi dia, kita merasa kita teman dan dia bercanda secara ceria atau keriting nih begitu. Jadi itu bercanda ceria daripada keriting ting itu kan beda. Jadi terus dan itu berulang itu beda. Itu sudah masuk dalam bully. Nah, kalau misalnya bully mengancam, harus berani untuk menyampaikan kepada guru. Nah, di situ nanti Pak Guru memiliki strategi bagaimana menyelesaikan sehingga adik jangan kena ancam, supaya tidak terjadi. Karena kita menutupi yang bully sama dengan kita menutupi dia punya kesalahan. Dia salah, kita bilang biar Pi, biar dia buat terus. Nah, kalau dia buat terus nanti dia sampai tua juga dia bawa terus seperti itu, dan itu tidak baik. Jadi kita juga mau teman kita juga punya mental sama dengan kita, mental yang baik, mental yang tidak mengganggu orang lain yang menyebabkan mental itu down dan masa depan kita juga tidak bagus. Jadi kita punya tugas dan tanggung jawab. Jadi adik-adik punya tugas, kalau dia ancam harus kasih tahu ke guru. Dan untuk Aldo tadi, Aldo tidak boleh melakukan pembalasan terhadap yang membuli. Harus menyampaikan kepada guru. Tadi hanya ini saja, dia sudah begini. Jadi nanti Pak Guru yang harus menyelesaikan. Tidak boleh melakukan kekerasan dalam pembulian, apalagi kekerasan fisik. Kalau Aldo sampai pukul, aduh, ini betul-betul Mavilo, Katia dari RRI merasa bahwa hari ini kita sia-sia saja. Jadi tidak boleh, bisa Aldo. Baik, terima kasih Katia.
1: Jadi walaupun ketum kena pukul, mau pijah, mau darah, hidung patah, tidak boleh, ba?
3: Menghindar.
1: Pica itu sun boleh balas ya?
3: Pica jangan juga.
1: Menghindar. Itu ceritanya lain lagi ya.
3: Menghindar. Okay. Nanti ceritanya sudah ada di polsek di bawah. Nah, nanti kalau masuk anak-anak juga bisa dipenjarakan.
1: Iya.
3: Bukan tidak bisa. Karena ketika masuk penjara, sekolah dari penjara ke sekolah, nanti polisi yang antar ke sekolah. Kalau tidak antar berarti tetap di kantor polisi Pak Guru yang pergi mengajar. Tapi ingat, kita di kantor polisi di dalam sel kita tidak keluar. Jadi jangan melakukan kekerasan, apalagi sampai kekerasan yang berdarah, orang patah tangan, patah kaki, matanya ini, itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jadi kalau ada teman yang melakukan pembulian terus dia mengancam, harus kasih tahu. Apalagi dia kelas 6, ini adik kelas 3 atau kelas 1. Harus kasih tahu. Jadi jangan takut. Karena itu sama dengan adik-adik menolong teman juga untuk memulihkan dia untuk tidak melakukan pembulian terhadap teman-teman yang lain. Gitu kan ya.
1: Oke. Jadi tidak, itu bagus Mama, itu solusi yang bagus. Jadi ini satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi kalau ada yang membuli kita, entah mengejek, kekerasan fisik atau verbal, ingat, tidak boleh balas ya Aldo dan teman-teman. Oke? Harus lapor Bapak Ibu Guru? Oke, baru biar Bapak Ibu Guru yang menyelesaikan. Kalau sudah tingkat yang parah, ke orang tua sudah. Ya Mama ya. Oke, semua ada solusinya. Oke, baik, kita jeda dulu ya. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab berikutnya setelah yang berikut ini.
4: Kamu masih mengikuti Talk Show Keindonesiaan. Back to School.

0: Kamu masih mengikuti Talk Show Keindonesiaan Back to School.
1: Iya baik, adik-adik, bapak ibu semuanya, kita masih di program Talk Show RRI Back to School. Beri tepuk tangannya meriah. Ini pohonnya anginnya kencang, dingin ya, dingin sekali.
2: Biasanya jam-jam dingin begini.
1: Oh ini jam-jam dingin. Aduh, oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah dengarkan bersama tanggapan dan jawaban dari Bapak Alberto, Bapak Anton, dan juga Mama Vilo. Dan kita masih memberikan tiga kesempatan, ya, tiga pertanyaan untuk tiga penanya. Ada? Oke. Oh iya, dari orang tua dulu. Oke. Dari Mama dulu. Oke, Mak, bentar pakai mic. Mama mau bertanyanya ke siapa? Ke semuanya.
3: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Agustina Maria Pereira, biasa dipanggil Tina. Pertanyaan ini saya akan berikan kepada Mama Vilo. Bagaimana cara agar mengatasi masalah perundungan di sekolah, atau bagaimana cara agar masalah perundungan di sekolah itu bisa berkurang? Terima kasih.
4: Terima kasih Kak Katina. Perundungan di sekolah itu supaya tidak terjadi, hal yang pertama itu adalah mulai dari rumah. Anak dari rumah itu dipersiapkan segalanya, mulai dari agamanya, pendidikan dalam rumahnya. Karena ketika bapak dan mama mendidik anak dalam rumah dengan cara kekerasan, maka dia akan membawa hal tersebut ke sekolah. Jadi untuk mengatasi itu adalah peran kita sebagai orang tua. Ketika kita tidak ada contoh untuk anak yang notabene dia pun orang tua, misalnya pergi mencari nafkah di Malaysia. Nah, itu dia tinggal dengan nenek dan bai. Nenek dan bai ini sudah jelas umur pasti di atas 50. Di atas 50 atau sekitar 60. Mereka dari Malaysia sudah tidak kirim uang. Jadi anak ini dalam proses pembiaran di rumah. Karena nenek dan bai harus cari makan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya. Mentalnya sudah tidak diperhatikan. Jadi hari-hari dia pergi jalan di hutan, ikut ya, ikut ke hutan, terus pulang dia bawa kayu segala macam. Terus kalau mau ambil air atau apapun di gentong pasti dipanggil, bau, bau, asu. Jadi sudah sampai tingkat yang itu, akan anak itu akan membawa kekerasan yang sama. Atau biasanya kakek dan nenek itu kadang kalau panggil tidak menjawab langsung pukul. Dan itu akan tertanam di anak dan dia akan membawa hal tersebut ke sekolah. Nah, verbalnya, kekerasannya itu dia secara bicaranya juga sudah kasar. Jadi dia panggil temannya bukan Aldo, bukan Nando, tapi Aldo misalnya Fahik, Fahik. Tapi ada sambungan bahasa lainnya. Karena itu terbawa dari dalam rumah. Jadi peran orang tua itu sangat besar sekali membentuk anak agar datang ke sekolah itu dalam posisi mental yang baik. Nah, ketika kalau Mama Tina dengan suami ada di sini di Lakanmau, dan ketika mereka anak datang ke sini, saya pastikan bahwa dia tidak melakukan pembulian atau perundungan terhadap teman. Yang ada mereka akan gandeng bersama-sama turun dari sini naik ke sana menyanyi bersama, dan itu yang akan terjadi. Tetapi posisi anak dalam posisi sendiri yang seperti yang saya gambarkan itu akan terjadi. Karena bukan satu dua kali kami menangani kasus. 100 sampai 170 per tahun itu kami menangani kasus-kasus anak, baik kasus bully, kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan fisik dan sebagainya itu ditangani. Dan salah satunya penyebab dasarnya itu ketika pembentukan anak mulai dari rahim. Satu hal, bapak juga begitu kadang. Istri hamil mau makan ini atau suruh harus paksa, harus berbuat sesuai kemauan. Itu sudah terjadi pembentukan kekerasan terhadap anak dari dalam rahim yang kemudian keluar itu akan terbawa. Percaya atau tidak percaya, kalau sampai sifat anak kita berbeda itu, artinya proses pembentukan kita mulai dari hamil sampai proses masuk di PAUD dan TK, jika proses dalam rumah tangga itu tetap terjadi kekerasan baik fisik maupun verbal, maka itu akan terjadi. Mulut ini juga pisau. Ketika mulut secara pisau ini keluar, anak juga akan bawa itu ke sekolah. Bahkan ada anak yang bisa maki guru di sekolah. Itu menjadi harusnya menjadi perhatian. Jadi ketika terjadi, sudah misalnya itu sudah terjadi, peran orang tua itu adalah berkoordinasi atau bertemu dengan guru di sekolah dan berbicara persoalan ini, dengan catatan kita pun merubah pola hidup, pola berbicara, pola asuh kita di rumah itu harus kita rubah untuk anak itu tumbuh kembangnya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya, Mbak Tina. Kalau kurang silakan.
1: Oke. Okay. Puas, Mama? Oke, okay, next ya. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari pihak sekolah sendiri, Ibu guru, silakan. Ibu guru dulu. Iya. Ibu dulu. Oke.
2: Okay. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yefti Talile Skodat. Saya seorang guru di SDN Kohomane. Izin bertanya, saya akan menyampaikan pertanyaan ini kepada Mama Filo. Saya minta maaf, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, ini kalau seandainya, Ma, seandainya di kami punya sekolah ini terjadi pembulian dan kami di guru-guru di sekolah tidak mendapat solusi, bagaimana cara menyelesaikannya? Kami kemana melapor atau kemana kami meminta solusi selanjutnya? Kemudian yang kedua, apakah korban bullying itu dia bisa disembuhkan mentalnya atau tidak? Atau efek jangka panjangnya kepada si korban bullying ini adakah? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
4: Makasih Kak Devi. Katia langsung kah?
1: Langsung saja. Ah,
4: baik.
1: Saya juga penasaran di jawabannya.
4: Kalau misalnya tidak menemukan solusi, misalnya ini sudah yang tingkat parah ya, biasanya yang itu yang parah sekali. Kami punya LSM juga bisa merekomendasikan dokter psiko, karena itu sudah sangat parah. Dia harus berhadapan dengan dokter psikologis. Karena kalau tidak, dampaknya itu dia kalau misalnya jadi orang pun, misalnya dia sudah jadi kepala sekolah pun, kalau dia mendapat pembulian atau tekanan dari dia punya kepala, misalnya dari PDK, dari dinas, bisa bunuh diri. Karena itu terbawa. Dan itu sudah jadi penyakit sebenarnya. Nah, itu perlu disembuhkan tuh melalui dokter psikis. Karena dokter psikis klinis yang mereka yang bisa berbicara dengan anak yang mengalami pembulian ini, sehingga mentalnya bisa dipulihkan. Itu ada obatnya. Saya kebetulan dapat pelatihan tentang klinis tentang pembulian ini. Jadi dokternya ada, kita menceritakan apa yang kita alami. Jadi kalau kita waktu pelatihan begini, dia sudah tahu, oh Mama Filo ini ternyata ada tekanan batin. Jadi itu namanya trauma healing, trauma yang ada di dasar hati, yang terbawa tidur pun dia akan kaget. Pernahkah ada yang tidur kaget? Ya itu adalah trauma sebenarnya, trauma yang pernah ada, entah trauma dia melahirkan. Kalau saya trauma melahirkan, jadi sering kaget, sering kejutan-kejutan. Jadi ketika saya berhadapan dokter klinis itu, dia menyatakan bahwa Mama trauma melahirkan. Ya, baby blues. Jadi anak saya yang terakhir pakai kaki, jadi saya trauma melahirkan. Nah, kalau bully itu tingkatnya itu harus dokter klinis. Jadi bisa Kak Robi ada ambil nomor, tinggal sampaikan, saya rekomendasi ke dokternya juga namanya Robi di Bandung. Dokter klinis dia siap untuk kita yang di batas-batas ini untuk bisa berkonsultasi dengan dia dan merekomendasi kepada teman-teman yang di Kupang untuk bisa menangani. Prosesnya free. Itu. Terus yang kedua lagi tadi

0: mau kemana? Boleh rujuk ke kami juga boleh, di Pelangi Batas juga boleh, boleh ke P3AP 2KB dinas boleh. Jadi di situ juga ada klinik. Mungkin karena kami dapat pelatihan-pelatihan, jadi sedikit memahami tentang bagaimana proses penyembuhan atau proses penanganan, bukan penyembuhan ya, minta maaf, proses penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pemulihan atau kasus-kasus yang lain. Boleh melaporkan kepada kami. Kami bersedia. Jadi tidak hanya omong di sini, tetapi kita juga mencari solusi terhadap apa yang dialami oleh anak-anak yang mengalami kasus-kasus pemulihan. Gitu.
1: Oke, puas Ibu? Jadi kalau bingung ya Bapak ya, larinya ke Mama Filo. Kalau Mama Filo bisa menangani, aman, it's okay. Sondai bisa, ketong langsung pihak kepolisian. Kalau itu sudah tingkat parah, setuju?
0: Setuju.
1: Kayak contohnya tadi ya, mungkin pertanyaan dari Aldo. Ada yang pukul, kita balas? Tidak. Tidak. Tapi kalau supi cadara? Cerita lain lagi itu. Oke, jadi ini sebenarnya satu pembahasan yang sangat sensitif ya, Bapak Mama semua. Kita bahas tidak akan pernah habis yang namanya pembulian. Karena ini kasus ini mungkin setara dengan kasus jantung juga ya. Nomor satu di dunia, paling ditakuti. Pembulian ini.
0: Kasus sensitif.
1: Yeah.
0: Karena ini berkaitan dengan mental.
1: Yeah.
0: Mental itu artinya kita merusak orang dari diri yang menyebabkan juga merusak negara ini.
1: Benar sekali.
0: Jadi kita menciptakan orang-orang, ya kita membiarkan mereka, berarti kita menciptakan orang-orang di desa ini yang notabene dia minum sedikit, dia seperti jago di ini, dan dia mulai maki orang dari dalam rumah sampai di aparat. Itu kita sudah menciptakan itu sebenarnya. Okay. Jadi membuat mental desa ini menjadi tidak baik. Jadi orang-orang harus ikut dia macam jagoan di dalam ini desa. Seperti itu.
1: Nanti orang pukul dia, salah lagi.
0: Salah lagi.
1: Padahal dia yang duluan. Oke, terima kasih ya Bapak Robi, Bapak Anto dan juga Mama Filo. Kita sudah mendapatkan jawabannya bersama-sama. Oke. Masih sisa satu ternyata ya. Aduh.
2: Masih ada satu.
1: Makanya Katia bilang apa? Lu terlalu di belakang. Maju di depan, Adek. Oke.
2: Okay. Ya,
1: sudah. Oh, sudah di situ saja. Ini adalah pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Sarko. Saya akan bertanya kepada Mama Filo.
2: Semua serang Mama nih.
3: Bagaimana kita tahu kalau ada pembulian? Kalau tidak ada yang melapor, bagaimana cara mendeteksinya?
0: Baik, Sergo mantap. Deteksi dini itu penting sekali. Jadi kalau misalnya ada teman, ya, kan ada main gasing nih, Sergo. Sergo mereka kan main gasing, set main gasing. Pasti Aldo yang main, Sergo main gasing, Aldo cari hal ini nih. Jadi kan ada pasti ada geng tuh, ada Sergo, ada Aldo, ada siapa lagi, ada Nando, Lotu. Jadi pasti Aldo atau Sergo yang jadi geng. Jadi kita semua mengikuti. Nah, untuk mendeteksi itu, untuk melihat itu yang jagonya siapa, dari situ kita bisa tahu. Oh, yang jagonya di sini ini adalah Sergo. Jadi kita, kenapa Nando berani ganggu Lotu? Karena Sergo gengnya. Karena Nando kan takut dengan Sergo. Jadi dari situ Nando sudah Sergo bisa tahu, oh ternyata saya sendiri yang jago di sini, di ini SD Fohmane. Jadi itu yang namanya kakak bisa deteksi. Oh bisa lihat, oh ternyata Sergo yang jago di sini. Nah, dari situ Nando bisa, Aldo bisa lapor ke guru, sampaikan, bukan lapor ya, kasih info. Oh ternyata lo tuh selama ini menangis terus, ini karena Sergo. Tapi kan dong rame-rame main. Iya, kalau Sergo yang omong, kami lain takut. Karena nanti Sergo kalau pulang pukul kami di jalan, Pak Guru. Jadi kita sudah bisa lihat, sudah bisa cari tahu. Oh ternyata yang sering melakukan bully terhadap Lotu dan misalnya Manek itu adalah Sergo. Dari situ kita bisa tahu dan kita bisa sampaikan ke Pak Guru. Itu namanya deteksi. kalau ada yang bully sudah bisa tahu. Oke?
1: Oke. Oke. Kayaknya memang lu paling gengsu di Fohoman ini.
0: Dia paling ganteng dia sendiri paling ya.
1: Kalau Aldo calon pastor.
2: Aldo calon pastor.
1: Sergo berarti ketua gangster. Oh, sudah. Laoh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apakah semuanya puas dengan jawaban dari narasumber kita siang hari ini? Oke, jadi sesuai tema kita ya, mengubah perundungan menjadi pelukan. Iya, biar kita kalau datang ke sekolah itu merasa aman dan nyaman ya. Mungkin kita akan mendengarkan sebelum kita tutup ya kegiatan ini, statement atau mungkin pesan terakhir dari Bapak Alberto ya, Bapak Anto dan juga Mama Filo. Mungkin saya mulai dari Bapak Alberto dulu ya.
2: Oke, ya, terima kasih ya.
1: Ini saya punya pertanyaan sendiri ya untuk statementnya.
2: Oke.
1: Kebiasaan positif apa yang terus dibangun di sekolah biar siswa itu saling menghargai dan saling mendukung?
2: Iya, kebiasaan positif yang biasa kami jalankan di sini adalah 5S. Budaya 5S. Jadi senyum sapa, salam, sopan santun, seperti itu, Kak.
1: Oke, luar biasa. Setuju? Setuju. 5S. Apa itu 5S? Yeah, tepuk tangan, luar biasa. Oke, untuk Mama Filo sendiri, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan agar perundungan itu tidak lagi terjadi di kalangan anak-anak, khususnya pelajar, Mama?
0: Oke, kalau saya langkahnya, kalau bisa ada poster-poster terkait perundungan. Terus tiap kali masuk, guru apakah melakukan kan? Berpelukan atau tos atau sejenisnya? Ya. Oke, jadi kalau saya mau bilang begini,
1: ya. Oke, silakan Mama. Stop. Kita semua ya, stop. Ikuti ya, contohnya ikuti ya. Stop bully. SDN Fohomane. Oke. Stop bully. SDN Fohomane. Luar biasa. Oke. Silakan, sudah ya Mama ya. Oke, yang terakhir dari Bapak Anto sendiri sebagai tokoh masyarakat di desa ini ya, nilai-nilai apa yang harus terus ditanamkan di rumah, di lingkungan masyarakat ya, biar anak-anak tuh bertumbuh dengan rasa empati dan saling menghormati, bukan mengejek atau merendahkan.
4: Baik, terima kasih. Untuk saya, kita sebagai tokoh masyarakat di sini, nilai yang kita harus bangun adalah nilai kekeluargaan. Ini yang kita harus tanamkan untuk anak-anak kita, gini, keluarga kita dan juga lingkungan kita. Ini yang kita harus tanamkan supaya anak dia bisa keluar itu dalam dengan nilai kekeluargaan yang sudah kita ajarkan di dalam keluarga kita sendiri, sehingga dia keluar lingkungan atau keluar daerah, hal ini yang dia akan bawa. Dia pergi keluar, dia ketemu dengan teman-teman yang lain, sudah dia merasakan bahwa itu adalah teman saya atau itu adalah keluarga saya. Ya. Jadi untuk dari saya yang terakhir adalah yang kita bangun juga adalah komunikasi untuk anak-anak kita. Ini hal-hal yang sederhana. Kita juga jangan lupa untuk meluangkan waktu yang lebih banyak untuk kita bekerja. Tapi satu hal yang kita harus bangun adalah komunikasi bersama dengan anak, sehingga anak juga bisa ada dengan kita. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga untuk terima kasih untuk RRI. Yang sudah hari ini kita bisa bersama untuk kita di sini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya untuk boleh silakan minum ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Fohomane, Bapak Anton selaku tokoh adat di desa apa ini? Lakan Mau ya, dan Mama Filo. Hafal Mama Filo punya muka, nanti pula pas keluar minta nomor HP. Biar kalau bingung larinya kemana? Ke Mama Filo. Oke, kalau dibully, kalau tidak ada masalah jangan cari mama. Tidak ada masalah jangan cari masalah ya. Oke, ini puas banget ya sama jawaban dari hasil diskusi kita ya dengan tema mengubah ya perundungan menjadi sebuah pelukan. Semoga semuanya tahu ya kalau bullying itu tidak baik. Jadi stop bullying ya. Ada enggak sih slogannya itu soal bullying? Oke, stop bullying aja, stop bullying aja ya. Oke, 1, 2, 3. Stop bullying di SDN Fohomane. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita, untuk Bapak Ibu Guru dari SDN Fohomane dan juga Bapak Mama yang sudah hadir, dan terlebih untuk adik-adik semua, tepuk tangan untuk kita. Luar biasa. Untuk menyaksikan kegiatan RRI Back to School ini bisa kalian saksikan di RRI YouTube channel kita ya. Di YouTube channel kita ya, RRI Atambua Official ya. Nantikan, nanti kita bakal kasih tahu. Oke. Oke, tapi sebelum saya pamit, berdiri dulu. Ada permintaan kecil dari Mama Vilo. Gimana tadi Mama, coba kasih contoh. Oke. Okay. Hafal? Oke. Okay. Ada yang mau bergabung? Oke. Okay. Oke. Okay. Sayangi anak, lindungi, nyaman anak. Stop bullying. Sekali lagi. Oke. Okay. Oh yes, aduh, ini penampil cilik kita ya, oke. Oke. Oke. Lo tuh mana ya? Ini lo tuh paling terkenal di Fohomane. Mai, oke, oke. Sayangi anak, lindungi, nyaman anak, stop bullying. Oh, sekali lagi, biar lebih mantap. Oh, gini aja, stop bullying di SDN Fohomane, oke? Oke, oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Sayangi anak, lindungi, nyaman bagi anak, stop bullying di SDN Fohomane. Oke, saya Ranti Suparji pamit dari RRI Talk Show ya, RRI Back to School, nantikan di edisi berikutnya ya. Dan sebagai penutup kita akan menyaksikan penampilan dari SDN Fohomane, adik-adik yang cantik dan ganteng ini. Bye bye.
5: Terima kasih, baru saja kamu ikuti rangkaian program Back to School, talk show keindonesiaan dengan tema

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ya, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu. Kita akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti Music Live Chat MLC malam hari ini. Stay tune terus di Pro 2 tempat atau dengerin Pro 2 di kota kamu.

0: Live Chat.
1: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
2: Selamat malam. Wow.
1: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
2: Baru bangun malah.
1: Baru bangun ya?
2: Iya.
1: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
2: Betul.
1: Album lo bertajuk apa sih, Men?
2: Bertajuk itu artinya judul ya?
1: Judul.
2: Gak biasa pakai bahasa baku.
1: Bahasa baku.
2: Bertajuk Beda.
1: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
2: Ada 9.
1: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
2: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
1: Ini penyanyi asal mana sih, Min? Asal Bandung? Asal Jakarta.
2: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
1: Tumbuh kembang di Bandung.
2: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
1: Sumateranya mana?
2: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
1: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
2: ya.
1: Artis Anda.
2: Wih. Betul.
1: Jadul banget ya.
2: Bener.
1: Terus.
2: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi tapi lahir di Ambon.
1: Lahir di Ambon.
2: Gimana tuh?
1: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
2: Gak inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
1: Oke.
2: Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
1: Okay.
2: Nah jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
1: Okay.
2: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
1: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
2: Di Bandung full.
1: Di Bandung.
2: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
1: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
2: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
1: Trek-wek-wek.
2: Iya.
1: Gua kira abang tukang bakso.
2: Yang itu trek-wek-wek. Bener ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
1: Iya.
2: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
1: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di masih di Bandung.
2: Masih di Bandung. Sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
1: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh lu bawain lagu apa di Bandung biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
2: Lagu-lagu kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu kan ngeband-ngeband tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
1: Iya.
2: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
1: Oke.
2: Okay. Sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
1: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
2: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
1: Yang XX itu ya?
2: Iya, betul.
1: Terus.
2: Ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
1: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
2: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku Oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
1: tahunan.
2: 2, ya.
1: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
2: Bisa ngitung kan? Bener kan?
1: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
2: Dua single.
1: Secara profesional.
2: Yes.
1: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga.
2: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
2: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
2: Betul.
1: Ya. Gak mau kemana-mana tuh.
2: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu, tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
2: Ya kayak ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh.
2: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Habis itu kayak oke, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
1: Oke.
2: Pas ke Jakarta

0: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
1: Di sebuah kafe lah.
0: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
1: Oke.
0: Kan? Gitu kan?
1: Oke.
0: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu? Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan? Lu mending cheers gitu kan? Dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
1: yang buka laptop,
0: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih
1: berarti dia udah ngincer lo ya?
0: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
1: Oke, awalnya single dulu berarti?
0: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Alam Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
1: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
0: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Oke.
0: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
1: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
0: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada.
1: Oh, yang ini ya.
0: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, terus akhirnya?
0: Akhirnya ya udah jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
0: Ya kita sebut ya, Anggi Setia Riningsih namanya.
1: Dan akhirnya
0: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
0: Betul.
1: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.
0: Lupa.

0: Chat. Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: dong.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan, udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Iya.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah.
0: Apa
1: tapi capek gitu.
0: Ya,
1: walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya gue enggak, kayaknya aku enggak ini deh. Kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi.
0: Balik lagi.
1: Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah. Ini banyak banget zaman
1: banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah. Enggak
0: cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi enggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu tahu. Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu.
0: Mm-mm.
1: Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: gak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton Ajang Pencarian Bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Kamar
0: tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo segala macam. Eh, lagu ini si Lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu Lelah.
0: Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu Lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. "Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga," gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan, kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri, koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh, yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, "Ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak?" Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa.
2: Woo.
1: Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
2: Enak kan? Enak. Ya, semangat gitu. Nah, iya.
1: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
2: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan, kiri, jadi biar kiri, kayak kiri. Goyangin yoi, biar bahu ngantuk. Dikit, yoi. Biar ngantuk.
1: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
2: Benar.
1: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
2: Boleh tolong loh.
1: Cocok lah ya.
2: Boleh tolong loh.
1: Jangan-jangan Teh Emily juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
2: Gak tahu ya.
1: Iya.
2: Halo Teh Meli, apa kabar?
1: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
2: Benar-benar banget.
1: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
2: Yes.
1: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
2: Iya.
1: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
2: Okay.
1: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
2: Tahu yang bikin lagunya siapa?
1: Siapa?
2: Kizzy Bibas juga.
1: Oh, okay.
2: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
1: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
2: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pas aku akhirnya oke ya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang enggak punya judul awalnya.
1: Awalnya lagunya. No judul.
2: Berarti. No judul.
1: Oke. Okay.
2: Suka pikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena enggak ada lirik Ungu.
1: Oke, okay.
2: Ya, ya kan? Enggak ada lirik Ungu gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
1: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
2: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
1: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
2: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
1: Okay.
2: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
1: Oh.
2: Beneran ini berantem, rival berat.
1: Oke.
2: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
1: Oke.
2: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
1: jadi
2: sampai
1: deket banget ya.
2: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" "Lagu apa?" dia bilang gitu kan. "Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada." Didengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke. Okay.
2: Iya kan?
1: Wow.
2: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
1: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
2: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak baru bikin lirik.
1: Wow.
2: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
1: Berarti dia cukup jenius ya.
2: Cukup jenius.
1: Luar biasa teman-teman.
2: Benar.
1: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
2: Benar.
1: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
2: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
1: Udah ada video klipnya.
2: Ada, lucu loh kita.
1: Lucu ya.
2: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
1: Oh Korea.
2: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
1: Oke.
2: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
1: Wow.
2: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
1: Wow. Kuat,
2: bikinnya.
1: Kuat juga ya berarti si
2: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
1: Luar
2: hebat.
1: Biasa.
2: Hebat.
1: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
2: Iya.
1: Tapi dia kuat.
2: Kuat.
1: Oh, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
2: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
1: Tapi harus semangat.
2: Iya. Ya
1: kan, demi album beda.
2: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
2: Ada video klip, ada video lirik.
1: Luar biasa.
2: Gitu.
1: 9 lagu udah ada video klipnya.
2: Udah, keluar serempak.
1: Hebat. Gila, hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
2: Yes.
1: Titi DJ.
2: Yes.
1: Wow.
2: Amazing.
1: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
2: Betul.
1: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
2: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
1: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
2: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
1: Oke.
2: Kita makan di restoran yang sama.
1: Nah, inilah abis lomba berarti.
2: Abis rekaman.
1: Oh, abis rekaman.
2: Abis rekaman stringnya lelah.
1: Oke.
2: Ah, benar aku ingat banget.
1: Terus
2: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
2: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Mm-mm. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, okay. Halo Om Thomas, apa kabar?
1: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
2: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
1: Oke.
2: Okay. Eh, Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
1: Oke. Okay. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
2: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
1: Oke.
2: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
1: Jadi udah bestian nih ya.
2: Udah enak
1: tunggu. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
2: Benar.
1: Duet.
2: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Iya, pasti
2: gitu.
1: Nyaman juga ya.
2: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke.
2: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
1: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Ini Mel. Lagu ini.
2: Aku yang minta.
1: Oke.
2: Okay. Aku yang minta.
1: Terus respon
2: gini. Suatu malam.
1: Oke, suatu malamku sendiri.
2: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke. Ya kan? Meja makan terus ya.
2: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan. Okay.
1: Terus.
2: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
2: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu, boleh.
2: Kan? Boleh. Boleh dong.
1: Oke.
2: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
1: Langsung ayo.
2: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
1: Wow.
2: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
2: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
1: respect
2: yang gak
1: respect lah ya sama Diva.
2: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
2: Oke, boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapat gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah bisa banget.
0: Kanan kiri
1: bisa ya. Banget sambil nyetir tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Ya, 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik. Kamu tadi sudah ada MLC ya. Dan selanjutnya kamu kembali mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tempo. Sami Kilaka bakal nemenin kamu sampai di tengah malam nanti di pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia tengah nanti ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, sebelum kita melangkah ke requestan di Jaga Malam, kita bakal dengar ada mini drama malam hari ini persembahan RRI Sumeneb dengan judul Sebelum Terlambat. Tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Atambua.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi ayah.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Ya, 99,8 produk tembuat teman terbaik kamu. Silakan ya, saya langsung aja buka partisipasi bagi yang ingin gabung malam hari ini di Jaga Malam. Langsung kamu bisa untuk request lagu atau berbagi cerita malam hari ini dengan pengalaman bermusik kamu ya. Kamu misalnya kalau bandingin musik di tahun 2000-an ya, sorry, tahun 2000-an dengan sekarang ini lebih enak tuh dengar lagu yang mana tuh? Tahun 2000-an atau yang sekarang? Ya, karena memang kalau kita bicara soal lagu ini bisa didengar kapan saja, di era mana saja, dan terkadang juga tidak menutup kemungkinan sekarang ini aja banyak-banyak Gen Z yang juga suka dengan lagu-lagu zaman dulu ya. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, silakan kamu bisa berkomentar soal kamu nih sukanya yang lagu mana nih? Lagu tahun 2000-an atau yang sekarang? Silakan berbagi di WhatsApp Pro 2 Tambua, atau kamu yang ingin request lagu, saya tunggu partisipasinya malam hari ini sampai nanti di jam 11 atau pukul 23 nanti. Stay tune terus dan terus kita nikmati rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapin di sini untuk kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

city.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Iya, masih di 99,8 Pro 2 FM Atam Bua, teman Pro 2. Cinta bisa kita ungkapkan lewat berbagai bentuk, salah satunya lewat lagu ya. Dan tentunya itu bisa mewakili perasaan kita ketika kita ingin mengungkapkan cinta terhadap seseorang. Seperti lagu berikut ini, ada Raim Lode dengan Komang.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

malam-malam.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Widih, seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang ma.
2: Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Jaga malam di Pro 2 Atam buat. Jangan galau malam-malam.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Sudah 9,8 Prodo FM.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak.
1: Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu dia kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Satu jam lagu non-stop di Just Music.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia, tau? Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Rabu 29 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikir akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madiwa Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Altaria Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

jam lagu non-stop di Just Music.

0: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
2: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

Teman berdua, dimanapun berada, terima kasih untuk kesetiaan kamu masih mendengarkan Produa FM. Dan kita baru saja membuka kebersamaan kita pagi ini. Kita sudah dengarkan tadi ada beberapa lagu yang kami sajikan untuk menghibur kamu, menemani kamu yang udah bangun pagi-pagi banget untuk menyiapkan diri, menyambut pagi, menyambut aktivitas hari ini. Dan pastinya setiap orang yang bangun lebih awal rezekinya lebih banyak karena bisa mengais semua rezeki yang udah disiapkan dan bisa mengatur waktu dengan baik, ya, bijak untuk mengelola waktunya biar tidak ada yang terbengkalai dan semuanya bisa terlaksana dan waktunya tercukupi juga. Oke, pagi ini sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu di Jazz Musik tanpa jam 6 pagi, kita juga akan dengarkan siraman religi pagi ini dalam renungan religi agama Islam, di mana renungan pagi ini akan dibawakan oleh Nur Erma SPD selaku penyuluh agama agama Islam Kementerian Agama Timur Tengah Utara dengan judul renungan rejeki yang halal untuk kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita dengarkan renungan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan pentingnya mencari rezeki yang halal. Setiap hari kita bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya diperintahkan mencari rezeki yang banyak, tetapi juga rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi yang baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kehalalan rezeki adalah perintah Allah. Rezeki yang halal akan membawa ketenangan hati, keberkahan dalam keluarga dan menjadi bekal amal di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa Allah hanya menerima amal yang berasal dari sesuatu yang baik dan halal. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, mencari rezeki yang halal dapat dilakukan dengan bekerja secara jujur, amanah, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak mengambil hak orang lain, serta menjauhi korupsi dan suap. Apapun pekerjaan kita, jika dilakukan dengan niat mencari ridho Allah dan mengikuti aturan syariat, maka pekerjaan itu bernilai ibadah. Contohnya, seorang pedagang yang jujur tidak akan menyembunyikan cacat barang dagangannya, meskipun keuntungan yang diperoleh tidak sebesar pedagang yang curang. Namun rezekinya lebih berkah. Dengan keberkahan itulah hati menjadi tenang, keluarga hidup harmonis, dan anak-anak tumbuh dengan baik. Pendengar yang berbahagia, jangan pernah iri terhadap orang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak halal. Bisa jadi hartanya banyak tetapi tidak membawa kebahagiaan. Sebaliknya, rezeki yang sedikit namun halal akan mendatangkan rasa cukup dan ketenteraman karena Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 6 bahwa tidak ada satu makhluk pun di bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Karena itu, tugas kita adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dan bertawakal kepadanya. Jangan pernah putus asa, karena setiap usaha yang halal akan mendapat balasan terbaik dari Allah. Marilah kita mendidik keluarga untuk mencintai rezeki yang halal, membiasakan hidup jujur dan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, serta menjauhkan kita dari segala bentuk rezeki yang haram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mencari rezeki yang halal demi kebahagiaan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan terasa buruk. Sudah berterima kasihkah dengan dirimu sendiri?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPA menyuarakan kekecewaan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap 19 pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO. Vonis ini dinilai belum mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak sebagai korban perdagangan orang. Perkara ini merupakan kejahatan transnasional bermodus adopsi ilegal bayi ke Singapura. Namun hukuman yang dijatuhkan dinilai masih jauh dari ancaman maksimal dalam peraturan perundang-undangan. Pada 21 Juli 2026, Pengadilan Negeri Bandung memvonis pelaku utama Popo 7 tahun penjara, 4 perekrut dihukum 6 hingga 7 tahun, sedangkan 14 pelaku lainnya divonis 3 hingga 4 tahun. Putusan ini menciptakan presiden buruk seolah-olah TPPO terhadap anak merupakan kejahatan ringan. Sampaikan perwakilan KPAI dalam konferensi pers Jakarta Senin 29 Juli 2026. Anggota Komisi 13 DPR RI, Marinus Gia, meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi psikologis anak korban kekerasan di Bali. Menurutnya, anak yang menyaksikan langsung kematian ayahnya berisiko mengalami trauma berkepanjangan apabila tidak segera memperoleh pendampingan profesional. Ia menjelaskan anak yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar menghadapi beban psikologis sangat berat setelah kejadian. Selain kehilangan sosok ayah, anak tersebut juga menyaksikan langsung peristiwa kekerasan yang meninggalkan luka emosional mendalam bagi kehidupannya. Ia menegaskan, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang terdampak tindak pidana, termasuk korban tidak langsung sekalipun. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengatakan bahwa praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Ia meminta Polri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI serta Direktorat Jenderal Imigrasi serius memberantas sindikat tindak pidana perdagangan orang TPPO hingga ke akar. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan utama yang mengendalikan praktik perdagangan orang. Ia mengungkapkan belakangan ini dirinya banyak menerima laporan mengenai kasus TPPO yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Modus operandi para pelaku disebut semakin rapi, sementara jumlah korban terus bertambah. Karena itu, Syahroni menilai pemberantasan TPPO harus dibarengi dengan pembenahan sistem penempatan pekerja migran Indonesia.
2: Masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan karena gempa bumi merupakan bencana yang

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Sosial Program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, oke, apa kabar? Selamat pagi, kembali lagi hari ini untuk yang kedua kali ya, menjumpai kamu pagi-pagi banget. Nah, hari ini saya ingin menyapa yang udah bangun tidur. Selamat mempersiapkan diri, semoga kamu tidak terlambat hari ini karena di hari Kamis masih waktu yang padat buat para pekerja nih rutinitasnya ya. Semoga hari ini kamu dikasih semangat dan motivasi yang lebih biar kamu benar-benar memiliki niat yang kuat dan semangat antusias untuk menjalani hari ini jauh lebih baik atau minimal sama kayak kemarin ya. Kalau ada hal baik atau hal menyenangkan yang udah kamu tuntaskan kemarin. Nah, hari ini juga saya ingin mengajak kamu untuk sama-sama ya. Kita bakal mengupas berbagai informasi, bahkan juga menyajikan banyak kiat-kiat menarik yang menginspirasi kamu di pagi-pagi benar. Nah, menghadapi rasa cemas kadang-kadang ya, ingatan traumatis saat terbangun dari tidur ini juga berat nih, sangat berat. Jadi ada sebuah tulisan atau sebuah informasi yang membahas tentang bagaimana mengelola trauma seseorang ya, yang selalu menghantui ketika hendak berangkat kerja. Ya mungkin karena lonjakan hormon kortisol di pagi hari seringkali juga memperkuat rasa takut ya, overthinking gitu ya. Nah, kuncinya bukan maksa otak langsung berpikir positif sih, tapi bagaimana mengembalikan fokus kita ke tubuh dan momen yang saat ini, grounding cara bertahap. Jangan langsung bangkit, jangan juga langsung membuka ponsel. Ini selalu disarankan ya, hampir setiap hari. Ternyata kalau bangun tidur langsung buka ponsel itu dampaknya buruk, gak bagus. Dan ini masih, kita semua pasti masih melakukannya. Jadi bangun pagi tangannya langsung rabar cari-cari HP, ada apa hari ini, informasi apa, jangan-jangan ada yang telepon, jangan-jangan ada yang WA gitu kan. Nah, ini sebenarnya membuat kita panik, membuat kita jadi tidak tenang, tidak bisa merasakan energi pagi yang sebenarnya sangat bagus buat kesehatan mental kita. Jadi ketika terbangun merasakan gelombang cemas atau ada ingatan yang buruk, mungkin sedikit mimpi buruk, kita beri tubuh kita jeda 2-5 menit. Membuka ponsel atau langsung terburu-buru bangun itu bisa memicu kepanikan sistem saraf kita. Jadi tetap baring aja dulu, buka mata aja dulu ya. Akui perasaan itu tanpa menghakiminya. Saya apa ya, hari ini gimana ya perasaan saya, enak gak ya, aduh masih kepikiran kemarin, aduh gitu. Jangan, pokoknya biarkan aja mengalir dulu, terus kita kelola dan kita coba cari cara yang lebih baik, cara berpikir yang lebih positif untuk mengalihkan ya. Minimal satu apa ya, ide nih, kenapa kita harus mengalahkan rasa cemas itu, karena saat ini kita aman di tempat tidur ini ya kan, kita lagi aman, oh saya aman nih di tempat tidur aja gitu. Nah, baru bangun, minum air, terus olahraga dikit, lihat sekitar, rasakan hawa yang dingin sejuk, dan juga coba buka pikiran kita lebar-lebar biar oksigennya masuk dan kita bisa berpikir yang lebih fresh. Oke? Nah, ini tips yang pertama buat kamu nih, masih banyak. Jadi kalau mau dengerin banyak hal yang positif ada di Pro 2 FM. Jangan kemana-mana, kita di Spada sampai jam 10 pagi.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: buat teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, kembali lagi dengan saya Ari Leon, pastinya masih nemani kamu pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Saya juga tak lupa mengingatkan, jangan lupa sarapan paginya ya. Kalau sudah ada langsung dimakan. Kalau mau dijadikan bekal berarti kamu juga jangan sampai terlambat, dan ini akan memudahkan kamu untuk lebih cepat sampai ke tempat kerja dan nanti makannya di kantor. Atau mungkin yang mau beli bekal di jalan, mendingan cus sekarang biar masih ada waktu buat kamu belanja-belanja makan paginya. Nah, teman Pro 2, otak dan tubuh kita itu sebenarnya cuma lagi berusaha melindungi kita kan. Jadi pernah tidak sih pas kamu baru mau keluar pintu rumah atau pas pegang kemudi kendaraan misalkan, mendadak ada rasa deg-degan gitu atau cemas yang muncul, apalagi kalau kamu pernah mengalami kejadian kurang mengenakan di jalan seperti kecelakaan, trauma atau rasa takut seperti ini, jujur itu wajar banget ya. Jadi begitulah, kadang-kadang sinyal bersiap itu bikin dada terasa sesak atau pikiran jadi overthinking. Nah, khusus pagi ini saya mau bagikan sedikit tips nih, sederhana aja ya, biar perjalanan kamu menuju kantor atau tempat aktivitas sekolah mungkin terasa jauh lebih tenang. Nah, kamu bisa kasih diri kamu jeda waktu ekstra, jangan berangkat terburu-buru. Kalau kita kejar-kejaran dengan waktu, hormon stres kita juga bakal naik dan bikin cemas tambah parah. Berangkatlah 15 menit lebih awal atau 30 menit lebih awal. Terus tarik nafas perlahan sebelum jalan gitu. Jangan terburu-buru. Saat duduk di kendaraan, sebelum kamu nyalakan kendaraannya ya, atau sebelum kamu jalan kaki misalkan kalau tempat kerjanya dekat ya, kamu bisa tarik nafas, tahan dulu berapa detik lalu hembuskan perlahan. Biarkan tubuh kamu tahu kalau hari ini kamu aman. Hari ini saya aman gitu. Dan kalau di tengah jalan rasa cemasnya naik lagi, tidak apa-apa. Tepi kendaraan sejenak kalau kamu bawa kendaraan, ya kan, di tempat yang aman. Minum air putih lagi biar tenang dan lanjut. Kalau udah pikiran udah tenang, lanjut lagi. Ingat ya, pelan-pelan aja. Karena setiap perjalanan selamat yang kamu lalui hari ini adalah bukti kalau kamu semakin kuat. Dan saya di sini bakal terus menemani perjalanan kamu sampai tujuan ya. Biar perjalanan pagi ini makin adem, saya sudah siapkan nih, ada banyak lagu-lagu yang udah siap ya. Lagu-lagu pilihan yang pas banget buat menemani langkah kamu. Tetap di 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Oke, teman Pro 2, masih lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Mas, sudah banyak sekali ya kiat, inspirasi atau tips-tips sederhana yang tadi sudah saya hadirkan buat kamu di pagi ini. Tapi Mas punya banyak ide nih, masih banyak kali tips-tips lain yang mau saya bagi-bagi nih di pagi hari, mumpung masih sejuk, masih segar ya. Nah, teman Pro 2, kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi soal rasa cemas atau ketakutan apabila Anda berangkat kerja atau pas mau menjalani rutinitas. Nah, kita kayaknya harus mengubah nih dialog di dalam kepala kita. Begitu pikiran kita yang buruk muncul, kayak duh gimana ya kalau nanti ada hal buruk terjadi, langsung aja jawab dengan tenang, itu cuma memori masa lalu. Itu aja, jangan biarkan pikiran masa lalu mengendalikan hari ini. Dan kita bisa kok pakai mungkin wangian ya kan, parfum, aromaterapi yang enak gitu, kayak peppermint, pas lagi di jalan atau di pergelangan tangan gitu kan. Aroma yang menenangkan itu efektif banget juga buat menjinakkan sistem saraf kita yang lagi tegang. Dan otomatis jangan dengar lagu-lagu yang temponya itu terlalu mengerikan gitu ya. Atau hindari dulu berita-berita berat ya. Kemudian kita pilih instrumen musik yang adem atau podcast yang lucu-lucu yang bisa bikin senyum-senyum sendiri gitu kan. Dan yang terpenting, kita harus selalu mau merayakan kemenangan kecil kita. Apapun itu, yuk kita rayakan bersama. Setiap kali berhasil, apapun itu yang kita tuntaskan, bilang ke diri sendiri, terima kasih ya, hari ini berhasil melewati dengan aman. Percaya deh, apresiasi kecil itu pelan-pelan menghapus rasa cemas dan yang tegang ya di pikiran kita atau di otak kita. Pelan-pelan ya, teman Pro 2. Jadi kamu tidak sendirian, yang pasti saya selalu menemani kamu. Oke, kita lanjut lagi ini ke sesi berikutnya di jam 7 hingga jam 9, 2 jam akan ada informasi-informasi terupdate, terkini dan teraktual akan kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pasti jangan lupa untuk akses rri.co.id, download aplikasi RRI Digital. Komplit banget, di situ ada informasi terbaru yang diupdate, ada hiburan, ada obrolan, ada podcast, banyak. Jadi kamu bisa akses fiturnya lengkap dan selamat menikmati atau menjelajahi aplikasi RRI Digital. Kita tetap di Pro 2 RRI sampai di jam 10 pagi dengan rangkaian informasi saat lagi.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Ya, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 di sepeda, kita mulai dengan informasi pertama dengan kabar Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes. Kini sedang memberikan perhatian sangat serius kaitannya dengan kasus kematian dokter peserta program Internship Dokter Indonesia atau PIDIPD di Jakarta Selatan. Nah, ini jadi evaluasi beban kerja dan jam kerjanya juga. Jadi Kemenkes bersama Sekretariat PD juga bersama organisasi profesi sedang mengevaluasi kembali jam kerja, tingkat stres, juga beban pelayanan para dokter magang di rumah sakit maupun puskesmas. Ini khusus buat yang dokter magang ya. Jadi ada investigasi dokter magang internship dari Kementerian Kesehatan. Dan di entah itu pelayanannya di rumah sakit ataupun puskesmas rujukan, isu kesehatan mental dan ketahanan fisik para dokter muda baik saat koas maupun internship menjadi sorotan utama nih. Kemenkes rencananya akan perketat lagi nih screening kesehatan awal, juga menyediakan layanan pendampingan psikologis. Jadi untuk mental health support gitu yang lebih mudah diakses oleh peserta magangnya. Investigasi ini tujuannya biar bisa memastikan kalau setiap fasilitas pelayanan kesehatan atau vaskes penyelenggara PD memberikan perlindungan yang layak, hak istirahat yang cukup, lingkungan kerja yang aman dan kondusif buat para dokter magangnya. Nah, jadi untuk aspek spesifik dari kebijakan atau investigasi Kemenkes ini akan kita ulas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi ya. Jadi untuk kamu yang ingin tahu kabar selengkapnya, kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI teman terbaik kamu di FM 99,8 MHz.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya.

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

0: buat teman terbaik kamu.
1: Teman berdua masih lagi di info-info unik pagi ini dan juga berbagai informasi yang lagi hangat diperbincangkan di tengah-tengah publik. Nah, langkah tegas Badan Gizi Nasional BGN menutup sekitar 8

833 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG secara permanen. Ini memang jadi salah satu rorotan terbesar dalam tata kelola program nasional MBG. Nah, kenapa? Beberapa poin utama di balik pengawasan ketat dan penutupan faskes atau dapur ini, alasannya adalah pencegahan penyalahgunaan bahan subsidi dan anggaran gitu kan. Penutupan dilakukan setelah BGN menemukan indikasi ketidaksesuaian standar operasional, mulai dari manipulasi efisien anggaran bahan pangan hingga penggunaan barang-barang yang tidak sesuai dengan peruntukan subsidi pemerintah. Nah, selain itu, teman Pro 2, standar ketat kualitas dan keamanan gizinya. Ini juga jadi alasan utama BGN menetapkan toleransi nol atau zero toleransi untuk faskes dapur yang gagal memenuhi standar keamanan pangan, kerapihan sanitasi, kelayakan kandungan gizi penutupan permanen ini demi memastikan keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat nanti. Dan teman Pro 2, kaitannya dengan digitalisasi dan sistem pengawasan terpadu untuk mencegah insiden berulang, BGN memperketat pengawasan lewat integrasi sistem pemantauan digital dari tingkat pusat, korwil, sampai ke dapur-dapur lokal di daerah. Dapur yang ditutup akan digantikan oleh unit pelaksana yang lolos audit kelayakan baru. Jadi untuk kamu teman Pro 2, untuk informasi yang lebih lengkap dan terupdate, jangan lupa untuk akses ke aplikasi RRI Digital atau kamu bisa browsing rri.co.id dan dapatkan berbagai fitur-fitur menarik. Dan juga masih akan ada informasi lainnya yang menarik sampai di jam 9 pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Oke, teman Pro 2 balik lagi dengan informasi terupdate pagi ini dari Pro 2 RRI. Nah, ini tadi beberapa informasi kaitannya dengan hukum dan pemberantasan korupsi, kemudian juga isu kesehatan. Tapi kita juga jangan mengabaikan dampak musim kemarau. Beberapa wilayah mulai bersiap menghadapi potensi krisis air bersih ya, dan ancaman kebakaran lahan. Apakah kita di NTT juga termasuk, kita ulas informasinya. Oke, potensi krisis air bersih dan juga ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah ini jadi perhatian serius di berbagai daerah seiring masuknya puncak musim kemarau. Jadi beberapa waduk, bendungan dan mata air juga di Nusa Tenggara mulai mengalami penurunan debit secara signifikan. Kemudian distribusi mobil tangki ya, ini ada intervensi dari BPBD di berbagai daerah menyiagakan mendistribusikan armada mobil tangki air bersih di desa-desa yang rawan dianggap darurat terancam kekeringan parah atau punya akses air yang semakin terbatas, dan perlu ada penghematan penggunaan air. Jadi di harapkan pihak berwenang dan PDAM bisa mengimbau masyarakatnya mulai menghemat penggunaan air baku terutama untuk kebutuhan non vital. Dan ada kewaspadaan karhutla juga nih, kebakaran hutan dan lahan. Jadi penetapan status siaga juga sejumlah daerah rawan karhutla seperti Kalimantan, Sumatera dan wilayah gambut ya atau savana di Indonesia Timur. Ini meningkat, pentingnya meningkatkan status siaga darurat karhutla. Tim gabungan seperti dari BPBD, TNI Polri, Manggala Agni dan relawan lokal bagaimana menggiatkan patroli darat di area rawan gesekan atau pembukaan lahan baru dengan cara membakar. Ini biasanya bisa memicu kebakaran juga. Makanya perlu ada sanksi tegas nih kalau terjadi pembakaran lahan. Peringatan keras ya disuarakan kepada pelaku usaha atau masyarakat supaya tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara menggunakan api. Karena cuaca kering seperti ini ditambah lagi ada angin kencang bisa memicu penyebaran angin secara cepat. Makanya di beberapa wilayah strategis itu pemerintah menyiapkan skema apa ya, penyemaian awan ya, hujan buatan, supaya bisa nih mengisi kembali waduk dan membasahi lahan gambut sebelum kekeringan mencapai puncaknya. Dan hotspot atau pemantauan titik panas ini penting dilakukan via satelit, juga harus dikencangkan biar mendeteksi kemunculan hotspot secara real time sehingga penanganan dini bisa langsung dilakukan sebelum apinya semakin membesar. Oke. Nah, kita kayaknya butuh antisipasi ya bagaimana menghadapi kekeringan atau karhutla ini. Nanti kita akan bedah juga dari sudut pandang yang berbeda untuk ini, dan yang terpenting dan terutama adalah bagaimana kita masyarakat bisa memitigasi agar tidak terjadi bencana atau musibah di musim kemarau. Kita bakal dengarkan lagi nih, mau saya hadirkan beberapa lagu lagi buat menemani kamu biar semakin semangat buat yang udah sampai di tempat kerjanya. Ini dia.

0: Begini Bu, saya mau ajukan permohonan kredit perumahan rakyat.
1: Baik Pak, tapi setelah kami cek skor kredit Bapak di Slik OJK, nilainya sangat buruk. Mungkin Bapak ingat punya tunggakan pinjaman, atau mungkin punya pinjaman online.
0: Astaga, iya sih Bu, saya punya tunggakan pinjol yang legal.
1: Nah, karena itu Bapak harus terlebih dahulu melunaskan pinjaman online legal yang Bapak tunggak itu. Baru Bapak bisa kami layani setelah skor kredit Bapak lebih baik.
0: Ya baik Bu, saya permisi dulu ya kalau begitu. Ih, sialan jadi gagal kredit kan kayak gini.
1: Menunggak pinjaman online legal bisa memperburuk nilai skor kredit kamu. Masih mau pinjam online tanpa pikir panjang?
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.